0: Rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
1: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke? Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru, yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak, dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah, sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
0: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
4: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
3: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
5: Terima kasih menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
3: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
2: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
6: Ini memang luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
7: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsya mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026.
8: Bagian dari menindaklanjuti
7: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode 1 tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%.
9: Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Tarsus Menkomdigi Bidang Kepemudaan dan Startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Menkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
10: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di skill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkreta dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
7: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Menkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
11: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau
12: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
11: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah
12: sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respon seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Pertemuan angin atau konferensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the Parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day, Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno.

0: First, we celebrate as India for the very first time.
1: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Horn, saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN, Jakarta, menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kaw menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
2: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
3: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
1: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
4: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Iya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional dan satu kidung pujian dari Herlin Pirena ya, melengkapi pagi Anda dengan pujiannya Kusiapkan Hatiku Tuhan. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi, selanjutnya kami akan segera menyiarkan secara langsung ibadah Minggu pagi ini ya, kami menyapa untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami ya. Pagi ini kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Manado. Anda juga bisa beribadah langsung dari rumah ya, bersama Pro 1 melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, kami segera siarkan ya, dari Gereja Katolik Katedral Jalan Samratulangi, Manado.

0: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mungkin salah satu ungkapan penting kita manusia di hadapan Tuhan, permohonan terpenting kita di hadapan Tuhan adalah, Tuhan, tolonglah aku. Di dalam kehidupan kita yang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, yang kita rancangkan, kadang-kadang ada begitu banyak kesulitan, tantangan, seperti angin badai yang menghantam kehidupan kita. Tetapi ada optimisme yang Tuhan ajarkan melalui sabdanya bagi kita. Kita hanya bisa berseru, Tuhan, tolonglah aku. Karena itu mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Kita memohonkan pengampunan dan belas kasihan Tuhan dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, dalam diri Putra-Mu, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan memberikan pertolongan yang kami butuhkan. Semoga kami tidak pernah bimbang dalam mengimani Engkau, dan perkenankanlah kami mengalami karya penyelamatan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Silakan duduk, kita dengarkan bacaan-bacaan kitab suci.

Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hei Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun, Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu, datanglah gempa. Namun, dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa, menyusulah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, ibadat serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.

Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pula. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah."

Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang muda dan adik-adik yang tercinta. Ketika merenungkan bacaan-bacaan, terutama bacaan pertama, saya teringat akan seorang teman. Dia sudah memiliki pekerjaan, tetapi dia memiliki obsesi atau keinginan untuk mengalami Tuhan atas cara yang luar biasa. Karena itu dia masuk biara. Dengan harapan dia bisa mengalami Tuhan yang luar biasa di dalam biara. Karena kalau hanya di dalam sebagai umat, mungkin dia merasa biasa sekali. Dan dia memilih biara yang sangat ketat. Tetapi kemudian dia merasa tidak menemukan Tuhan di biara yang sangat ketat itu. Karena itu dia mulai mencari dari satu biara ke biara lain, menjadi seorang biarawan. Mencari dari satu biara ke biara lain. Tetapi pencariannya tidak kunjung henti. Dan dia kembali ke rumah. Dan dia cerita ketika dia kembali ke rumah. Dan dia disambut oleh ibunya dengan pelukan. Dan secara spontan dia merasakan bahwa inilah yang saya cari. Tuhan di dalam kehangatan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, cerita yang menarik tentang Elia di dalam bacaan pertama. Ceritanya panjang, tetapi Tuhan temukan Elia itu bersembunyi di dalam sebuah gua. Elia itu sementara perjalanan ke Gunung Horeb, dia bersembunyi bukan karena tidur, tetapi dia sebenarnya bersembunyi karena ketakutan. Ceritanya sebenarnya menarik, Elia itu bisa membunuh dewa-dewa Baal, dia merasa hebat, dia merasa luar biasa. Tapi kemudian Isabel, seorang raja, dia datang untuk mengancam membunuh Elia. Dan Elia yang awalnya merasa luar biasa, dia ketakutan. Dan karena itu dia lari, bersembunyi di dalam gua. Dan satu waktu Tuhan menemukan dia di dalam gua. Tidak dibacakan hari ini, tetapi di dalam kitab suci Tuhan mengatakan, kamu buat apa di dalam gua? Keluarlah dari gua. Lalu Elia dia protes dengan kata-kata yang sangat terkenal. Aku telah segiat-giatnya bekerja untuk Tuhan. Karena orang Israel tidak setia pada perjanjian. Menghancurkan mesbah-mesbah dan membunuh nabi-nabi Tuhan dengan pedang. Tinggal aku sendiri yang tertinggal. Tapi lihat, mereka mau membunuh aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang pengalaman Elia itu juga menjadi pengalaman kita. Kita sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Para Ordo Karmel menyebut celo celatus sum. Aku telah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Dan mungkin kita mengharapkan setelah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, kita menemukan Tuhan yang luar biasa. Tapi seperti Elia, apa yang kita dapatkan? Malah orang mengejar-ngejar Elia untuk membunuh. Seperti pengalaman kita, kadang-kadang saya sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Tetapi gambaran Tuhan yang kita idealkan kadang-kadang tidak kita temui. Itu yang dialami oleh Elia. Dia bersembunyi di dalam gua, tetapi Tuhan minta, keluarlah dari dalam gua dan berdirilah di hadapan Tuhan. Nah, Elia mengharapkan satu pengalaman Tuhan yang luar biasa. Dikatakan ada angin badai lewat. Mungkin Elia berharap bahwa Tuhan itu akan muncul di dalam angin yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Tapi dikatakan tidak ada Tuhan di situ. Sesudah angin dikatakan datanglah gempa. Mungkin Elia mengharapkan Tuhan yang datang luar biasa di dalam gempa yang menghancurkan segala sesuatu. Tapi dikatakan Tuhan tidak ada juga di situ. Sesudah gempa datanglah api. Elia mungkin mengharapkan gambaran Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tetapi di dalam api tidak ada Tuhan. Sesudah api dikatakan datanglah angin sepoi-sepoi. Elia mendengarkan suara angin sepoi-sepoi. Dan apa yang dibuat? Dia menutup mukanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ini juga kadang-kadang berbicara tentang kehidupan kita. Mungkin kita
memiliki obsesi dan kerinduan untuk mengalami Tuhan yang bekerja atas luar biasa di dalam hidup kita. Kita mungkin juga berpikir, seandainya Tuhan menggunakan saya untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Mungkin kadang-kadang saya berpikir, seandainya Tuhan pakai saya punya tangan untuk bisa menyembuhkan orang. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita atas cara yang luar biasa. Kita mungkin mengharapkan, kalau saya sakit berat, seandainya Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa, melenyapkan saya punya penyakit, dan lain-lain. Kita punya gambaran tentang Tuhan yang luar biasa. Tapi hari ini kita diingatkan, ternyata Tuhan itu hadir di dalam pengalaman yang biasa, tetapi memiliki efek yang luar biasa. Elia mengalami Tuhan bukan dalam gempa yang luar biasa hebat, bukan di dalam angin yang menghancurkan, bukan di dalam api yang menakutkan, tetapi Elia mengalami Tuhan ketika dia mendengar bunyi angin sepoi-sepoi. Elia mengalami Tuhan di dalam keheningan, dan dia membutuhkan telinga yang tajam untuk mendengarkan kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di dalam dunia yang ribut, dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan kesibukan. Sehingga kadang-kadang telinga kita bising, banyak hal yang kita dengarkan, banyak suara yang kita dengarkan, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa membedakan lagi mana suara Tuhan dan mana suara duniawi. Hari ini bacaan kitab suci mengajarkan kita, di tengah dunia yang bising, telinga kita mendengarkan banyak hal dari media sosial, dari macam-macam. Kita diajak untuk memiliki telinga seperti Elia, untuk mendengarkan kehadiran Tuhan di dalam kesenian, di dalam angin yang menghangatkan, untuk mengalami dan menyadari bahwa ternyata Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tidak harus di dalam peristiwa yang luar biasa, tetapi Tuhan hadir di dalam peristiwa harian kehidupan kita yang memberikan efek yang luar biasa. Dalam bacaan Injil, kita mendengarkan pengalaman para murid. Saya tertarik juga dengan pengalaman Petrus. Para murid itu mengalami berjalan bersama dengan Yesus dan mengalami saat-saat yang luar biasa bersama dengan Yesus. Yesus mampu memberi makan 5.000 orang. Dan ini memberikan gambaran para murid, luar biasa kita punya guru. Petrus, mungkin dia juga memiliki gambaran yang besar tentang Tuhan. Dan dia mungkin mau, kalau boleh, dia menjadi seperti Yesus. Karena itu, ketika para murid mengalami kesulitan, dan Yesus datang berjalan di atas air, Petrus juga punya obsesi. Kalau boleh, saya pun boleh berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Dan ini impian Petrus. Dan dia awalnya dikatakan, dia pun bisa berjalan di atas air. Mungkin kita membayangkan ketika Petrus, ternyata sudah bisa berjalan di atas air. Jadi membangkitkan mungkin kebanggaan Petrus. Ternyata saya bisa juga seperti Tuhan Yesus. Pengalaman Petrus kadang-kadang juga menjadi pengalaman kehidupan kita. Ya, ketika kita ada pada puncak-puncak kejayaan, apa yang kita impiankan, apa yang kita inginkan, itu bisa kita raih. Sehingga orang bilang kita merasa seperti di atas angin. Tapi pengalaman Petrus mengajarkan kita, ternyata kehadiran Tuhan, pengalaman akan perjumpaan dengan Tuhan, tidak selalu kita alami di saat kita berada di puncak-puncak kejayaan. Karena kalau begitu, maka Tuhan tidak mengajarkan kita. Seperti para murid, Tuhan butuh supaya mereka dibiarkan berjalan, supaya mereka tahu apa artinya perjuangan. Petrus yang awalnya bisa berjalan di atas air, lalu tiba-tiba ketika angin datang, dia mulai tenggelam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ada saat-saat di dalam kehidupan kita, di mana kita merasa di atas angin,
di mana kita merasa sukses, apa yang kita idamkan bisa terpenuhi. Tetapi itu bukan segala-galanya. Kadang-kadang Tuhan membiarkan hidup kita untuk sedikit tenggelam. Bukan untuk menenggelamkan kita. Bukan untuk membiarkan kita hancur. Membiarkan kita gagal. Tetapi kadang-kadang Tuhan membiarkan kita sejenak. Kita mengalami kesulitan. Supaya kita menyadari. Yang pertama. Supaya kita menyadari bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Kadang-kadang dalam pengalaman kita, ketika kita sukses, kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan, tergoda untuk tidak lagi berpikir bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan kadang-kadang membiarkan kita sejenak untuk mengalami kegagalan, tenggelam sedikit. Bukan maksud Tuhan untuk menenggelamkan kita, menghancurkan kita. Tetapi Tuhan mau supaya seperti Petrus, supaya ada kesempatan di dalam kehidupan kita untuk menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan Tuhan. Untuk menyadari bahwa seperti Petrus pun, ketika kita mengalami kegagalan, mengalami tantangan, mengalami kesulitan, ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tenggelam, hancur, gagal. Tetapi justru seperti Petrus, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berseru, Tuhan, tolonglah saya. Tuhan tolonglah saya, berarti ada kesadaran di dalam diri kita bahwa ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Ada satu kelemahan di dalam diri kita yang tidak bisa kita isi dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada kelemahan, kekurangan di dalam diri kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Itu hanya bisa terjadi kalau kita seperti Petrus selalu berseru, Tuhan tolonglah saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, karena itu mari kita mohon kepada Tuhan membangkitkan keyakinan di dalam kehidupan kita bahwa kegagalan, angin badai yang menerpa kehidupan kita ini bisa tidak menjadi tanda atau indikasi bahwa Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri, bergumul sendiri. Tetapi kadang-kadang ini menjadi pelajaran bagi kita yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita belajar untuk menyadari bahwa ada kekuatan lebih besar yang harus kita andalkan di atas kekuatan kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.

0: Mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus bersabda, agar kita tidak takut, karena Ia beserta kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa agar kita selalu di dalam kasih-Nya yang memampukan kita untuk selalu berani dalam mewartakan kabar gembiranya bagi segala makhluk.
1: Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menerangi dan membimbing Bapa Suci dan para uskup agar mereka tidak mengenal ketakutan atau kebimbangan dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan Kristus.

Bagi semua orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraan demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia.

bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh roh kebijaksanaan agar dapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang.

bagi kita sendiri. Semoga kami semakin mantap dan bergembira setiap kali mendengarkan suara Tuhan. Jangan takut, akulah ini.

Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa bersama Laurentius Mandogma STMT yang akan merayakan ulang tahunnya pada besok 10 Agustus. Semoga rahmat Tuhan selalu dicurahkan baginya agar segala usaha dan pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar.

Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul di sini demi putramu. Demi namanya kami pula berdoa kepadamu, dengarkanlah doa-doa dan permohonan kami dengan pengantaran dia yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan serta semua. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, berkenanlah menerima persembahan gerejamu yang Engkau letakkan dalam tangan kami untuk kami persembahkan kepadamu. Semoga dengan kuasamu Engkau mengubahnya menjadi misteri keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Maka kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka,

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut

Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama kamu. Dan bersama. Mari kita saling memberikan damai.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya berpantas kepada saya. Saya bersabdalah saya.

0: Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi yang telah kami terima ini. Semoga sakramenmu ini meneguhkan iman kami akan kehadiranmu yang selalu menyertai kami dalam persiaran hidup kami menuju ke rumahmu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman gereja.
1: Atas nama Pastor Pereki, Pastor Kan, dan umat sekalian, menyampaikan terima kasih kepada Pastor Stanley Pondaa yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada misa yang kedua ini. Tuhan selalu memberkati, menyertai pastor di dalam tugas dan pelayanan. Disampaikan terima kasih juga kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan perayaan Ekaristi pada misa kedua ini. Disampaikan terima kasih kepada Lektor, Pemazmur, Kantores, PPA, dan bagi mereka yang telah menghias gereja dan juga untuk organis. Disampaikan terima kasih kepada umat sekalian yang tidak meninggalkan sampah di dalam gereja. Info paroki, penerimaan komuni pertama akan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2026. Untuk itu, bagi anak-anak kelas 4 ke atas yang ingin ikut komuni pertama dapat mendaftar lewat sekolah-sekolah yang ada di paroki, wilayah rohani, dan sekretariat paroki. Info yang lain bisa dibaca pada warta paroki. Umat yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan.
0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, di akhir perayaan Ekaristi ini kita mohonkan berkat dari Tuhan supaya kita diberikan keberanian untuk keluar dari gua-gua kehidupan kita, perasaan takut, kecemasan yang membelenggu kehidupan kita, dan selalu berdiri, selalu berani berdiri dan menatap kehadiran Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Radio Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda secara langsung misa Minggu pagi dari Gereja Paroki Hati Tersuci Katedral Manado ya. Dan sekarang kita masuk di Manado siang pendengar, dan bersama saya Lin Solviani akan menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Radio Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Nami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk

0: kawan, kok habis menangis kah? Bas, apa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker 7 jam buang sembarangan, nih. Iyo.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Pro 1.
1: Oke, Pro ya, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi di Sonten. Siang hari ini di Manado Siang, saya Yalin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 dimandikan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda ya. Dan tentunya di hari ini selamat beran minggu, selamat beribadah ya untuk Anda semuanya. Semoga hari ini juga menyenangkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Monedo. Karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi juga yang kita selalu hadirkan untuk Anda. Apalagi di Sonten hari ini ada banyak informasi yang saya persiapkan untuk Anda pendengar, yang saya kutip dan masih dari portal berita kami rri.co.id. Oke, okay, pendengar, saat cuaca sangat panas gitu ya, tubuh kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Oleh karena itu, memilih minuman yang tepat sangat penting agar tubuh tetap terhidrasi juga. Tapi sayangnya, tidak semua minuman baik dikonsumsi ketika suhu udara sedang tinggi gitu ya. Dikutip dari headline, minuman beralkohol ini sebaiknya dihindari saat cuaca panas. Jadi alkohol ini juga bisa meningkatkan pengeluaran cairan melalui urin, sehingga tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Dan selain itu juga alkohol ini juga bisa mengganggu kemampuan tubuh dalam mengatur suhu, pendengar. Dan yang pasti minuman berkafein ini juga dalam jumlah berlebihan, seperti kopi kental, minuman energi, atau teh gitu ya, yang sangat-sangat pekat, ini juga kurang disarankan gitu ya. Meski konsumsi kafein dalam jumlah sedang umumnya tidak menyebabkan dehidrasi pada kebanyakan orang, tapi terlalu banyak kafein ini bisa meningkatkan resiko kehilangan cairan dan membuat jantung berdebar-debar, terutama saat tubuh sudah kepanasan gitu ya. Jadi minuman bersoda dan bahkan minuman dengan kadar gula tinggi ini juga sebaiknya dibatasi gitu ya, karena kandungan gula yang tinggi ini bisa membuat rasa haus bertahan lebih lama dan menambah asupan kalori yang tidak diperlukan. Jadi minuman yang sangat manis ini juga tidak seefektif air putih dalam mengganti cairan tubuh gitu ya. Karena minuman yang sangat dingin ini memang terasa menyegarkan, tetapi minumannya terlalu cepat dalam jumlah banyak ini juga bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada sebagian orang, seperti kram perut atau brain freeze gitu ya. Dan sebaiknya juga minum secara perlahan ini agar tubuh bisa menyesuaikan diri juga, pendengar. Kemudian pilihan terbaik saat cuaca terik adalah air putih. Ini yang terbaik, karena kelapa atau tambahan gula gitu ya, ini sangat disarankan. Air putih, air kelapa tanpa tambahan gula atau minuman elektrolit ini bisa berkeringat sangat banyak akibat aktivitas berat. Jadi mengkonsumsi buah-buahan yang kaya air seperti semangka, jeruk, dan melon ini juga, pendengar, bisa membantu menjaga hidrasi tubuh gitu ya. Jadi dengan memilih minuman yang tepat, Anda juga bisa mengurangi resiko dehidrasi dan tetap bugar meski beraktivitas di bawah terik matahari.
2: Memang dulu ku jatuh tanpa.
1: Oke, makasih teman-teman semuanya, pendengar. Tadi ada beberapa informasi, kalau panas ekstrim, kenali minuman yang sebaiknya Anda hindari gitu ya. Dan tentunya juga yang paling terbaik, pilihan terbaik adalah air putih, air kelapa tanpa tambahan gula, atau minuman elektrolit bila Anda berkeringat sangat banyak akibat aktivitas berat ya. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami, rri.co.id. Tetap terus bersama Pro 1 Monedo, karena masih banyak lagi informasi lainnya yang tentu saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

0: Oke, pendengar, ada Nadila keliru tadi ya yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, selamat siang untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 di semua hari ini ya. Oke, pendengar, tentunya daya ingat gitu ya. Ini merupakan kemampuan otak untuk menyimpan dan bahkan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Seiring bertambahnya usia, kemampuan ini juga bisa menurun kalau tidak dilatih. Dan tentunya ada kabar baiknya juga, otak itu ternyata punya kemampuan beradaptasi dan membentuk koneksi baru, pendengar ya, sehingga daya ingat itu tuh bisa ditingkatkan melalui kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Dan bahkan dikutip dari headline, salah satu cara paling efektif untuk melatih daya ingat adalah dengan terus belajar hal-hal baru, membaca buku, bahkan mempelajari bahasa asing, memainkan alat musik, atau mencoba hobi baru. Ini juga bisa merangsang kerja otak kita. Dan aktivitas semacam ini juga membantu membentuk jalur saraf baru yang mendukung kemampuan mengingat dan berpikir, pendengar. Ya, maksudnya tidur yang cukup ini juga memegang peranan penting dalam menjaga fungsi memori. Jadi saat tidur, otak memproses dan menyimpan informasi yang diperoleh sepanjang hari. Kurang tidur, ini yang bisa menyebabkan sulit berkonsentrasi, mudah lupa, menurunkan kemampuan belajar juga. Orangnya itu memang usahakan tidur berkualitas selama 7-9 jam setiap malamnya, pendengar. Oke, pola makan sehat dan olahraga rutin ini juga berkontribusi terhadap kesehatan otak gitu ya. Jadi konsumsi makanan kayak omega 3, kayak seperti sayuran hijau juga, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian, ini bisa membantu menjaga fungsi sel saraf. Jadi sementara itu memang olahraga seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berenang, ini bisa meningkatkan aliran darah ke otak sehingga mendukung daya ingat yang lebih baik lagi, pendengar. Dan selain itu juga, biasakan menggunakan teknik mengingat seperti membuat catatan, mengelompokkan informasi, mengulang materi secara berkala, atau menghubungkan informasi baru dengan pengalaman yang sudah dikenal gitu ya. Dan bahkan teknik-teknik ini juga memudahkan otak dalam menyimpan dan mengambil kembali informasi saat dibutuhkan. Dan yang terakhir, kelola stres dan tetap aktif bersosialisasi. Jadi stres yang berkepanjangan ini bisa mengganggu fungsi memori kita, pendengar. Sedangkan interaksi sosial ini bisa membantu menjaga otak tetap aktif. Dengan menerapkan gaya hidup sehat, terus belajar dan melatih otak setiap hari, daya ingat dapat tetap tajam sehingga kualitas hidup dan produktivitas juga meningkat, pendengar. Itu tadi ya, berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, tingkatkan daya ingat secara alami dengan kebiasaan sehat ya. Dan informasi ini saya kutip masih dari portal berita kami, rri.co.id. Ada banyak informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda, pendengar. Apalagi di sore hari ini untuk Anda yang terus setia mendengarkan Pro 1 Manado, baik melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat siang untuk Anda, selamat bersantai gitu ya, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, apalagi di hari Minggu dari ini. Tentunya untuk Anda yang tadi beribadah gitu ya, tetap semangat. Apalagi untuk Anda mungkin ada yang masuk ini ya, ibadah siang atau sore nanti ya deh, tetap mempersiapkan diri Anda. Tentunya untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk Anda semuanya. Dan non Kristiani juga tentunya selamat beraktivitas, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilanjutkan. Lancarkan. Jangan lupa terus pantau ya program-program Pro 1 dan dapatkan informasi-informasi terlengkap di portal berita kami di rri.co.id. Anda bisa perbaharui informasi-informasi Anda di melalui portal berita kami di rri.co.id, karena ada banyak sekali informasi berita-berita nasional, internasional, regional, bahkan informasi berita daerah, bahkan juga olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan editorial dan informasi lainnya.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: www.radiomercubuana.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini ada video ceramah nih, rame banget.
1: Isinya kok menyudutkan agama lain ya?
0: Lah, orang banyak yang share kok, komentarnya juga pedes semua.
1: Iya, tapi komennya kasar, banyak yang saling hina pula.
0: Grup jadi ribut nih.
1: Makanya, kalau bawa agama, dampaknya cepet banget.
0: Padahal niatnya cuma share ya?
1: Niat baik boleh, tapi caranya juga harus baik.
2: Di media sosial, satu unggahan bernuansa agama bisa memicu ujaran kebencian. Moderasi beragama mengajak kita lebih bijak berbagi, lebih beradab, berpendapat. Berbeda keyakinan, tetap saling menghormati.

Oke, okay, pendengar di Semana Hari ini di program Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi di Manado Siang. Tadi kita sudah dihadirkan di Rodeng Rada Dakota, kamu adalah ya. Dan tentunya untuk Anda di hari ini yang mungkin sedang mempersiapkan menu makan siangnya ataupun lagi sibuk-sibuk bermasak-masak ria bersama dengan keluarga tercinta, dengan orang-orang terspesial ataupun dengan sanak saudara, saudara, teman-teman gitu ya. Jadi yang pasti untuk Anda semuanya, semoga hari ini juga menyenangkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Manado. Karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, okay, pendengar di sini kopi ya. Pasti yang tidak suka kopi, kopi ini memang menjadi minuman yang paling banyak dikonsumsi masyarakat karena mampu meningkatkan konsentrasi, mengurangi rasa kantuk, dan bahkan bisa menambah energi saat kita beraktivitas. Nah, namun dibalik manfaatnya, konsumsi kopi secara berlebihan ternyata ini bisa meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan gitu ya. Dan dikutip dari informasi kesehatan Alo Dokter, kopi pada dasarnya itu aman dikonsumsi selama dalam jumlah yang wajar dan juga disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Tapi sebaliknya, asupan kafein yang berlebihan justru ini bisa memicu sejumlah masalah kesehatan yang perlu kita waspadai juga gitu ya. Dan salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah gangguan pada sistem pencernaan. Konsumsi kopi berlebihan ini bisa mengiritasi lambung dan saluran cerna, sehingga ini juga bisa memicu keluhan gitu ya, seperti sakit perut, diare, hingga sindrom iritasi usus, pendengar. Biasa, luar biasa. Oke, pendengar, selain itu juga kopi ini bisa meningkatkan produksi asam lambung gitu ya. Pada orang yang sensitif kondisi tersebut, ini bisa memperburuk gejala mah maupun penyakit reflux yang namanya gastroesophageal atau GERD. Jadi kandungan kafein ini juga dalam kopi juga bekerja sebagai stimulan yang bisa merangsang sistem saraf pusat. Dan efek ini juga memang bisa membantu meningkatkan kewaspadaan. Tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan, ini bisa memicu rasa cemas, gugup, gelisah, hingga memperparah gangguan kecemasan pada sebagian orang, pendengar. Namun ada lagi dampak lainnya. Kalau kita sering mengkonsumsi kopi terlalu banyak, apalagi dampaknya, nanti kan saya hadirkan informasinya terlengkap di Ruang Dengar Anda. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, pendengar di Slendan siang hari ini tadi ada Ziava ya, and the side project dengan Saat Indah bersamamu yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih menyenangkan walaupun cuaca di luar sana panas sekali gitu ya. Yang pasti hati jangan panas, yang pasti hati tetap adem, tetap sabar gitu ya. Apapun yang Anda hadapi hari ini tetap semangat. Yang pasti berharap semoga hari ini apapun yang Anda jalani semuanya bisa berjalan lancar gitu ya. Dan untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan jalan-jalan mengintari Kota Manado, mungkin ada yang baru tiba dari luar daerah atau luar kota, selamat datang di Kota Manado. Apalagi juga untuk Anda yang mungkin ada yang keluar kota gitu ya, walaupun tujuan Anda semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya selalu mendengarkan Pro 1 Manado, baik di frekuensi 94,5 MHz dan juga di aplikasi RR Digital. Berkata, oke, okay, untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado gitu ya, apalagi juga di selatan hari ini yang ingin beristirahat siang, mungkin dari tadi pagi udah banyak aktivitas yang sudah Anda kerjakan, mungkin udah rasa ngantuk, lelah gitu ya, yaudah istirahat itu juga memang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh tubuh, jangan paksa gitu ya. Kalaupun misalkan hari ini kelelahan, istirahat sejenak gitu ya, tentunya tetap jaga kondisi kesehatan Anda. Apalagi cuaca saat ini juga memang harus berjaga-jaga gitu ya, jaga kondisi, karena bagaimanapun juga banyak yang batuk pilek gitu ya, banyak yang sakit juga. Jadi ya semoga cepat pulih ya di sore hari ini, untuk juga untuk Anda pendengar yang mungkin hari ini ada yang terbaring sakit, semoga hari ini juga tambah semangat karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju, beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap, Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Esensi buku daripada BT nulis aja. Pendengar, ada pepatah mengatakan, kalau Anda ingin berkelana ke ujung dunia, mulailah dengan menulis. Dengan menulis Anda juga bisa mencurahkan semua perasaan yang ada. Apalagi sedang galau atau bete. Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa. Konon menulis ini adalah bakat yang dibawa seorang sejak ia lahir. Namun tidak semua orang mau dan mampu mengembangkan bakat itu menjadi tulisan yang dapat dinikmati penulis itu sendiri maupun orang lain lewat buku yang merupakan karya pengarang Karen Miriam Goldberg, seorang penyair dari Amerika yang diterjemahkan Lucy Wijaya ini mengajak pembaca untuk mengembangkan potensi terpendam yang ada pada seorang. Penulisan buku ini memakai gaya remaja yang terdiri atas 3 bagian. Pertama, cobalah memahami diri dengan menulis. Berisi alasan mengapa meletakkan pena di atas kertas sangat penting dan bermanfaat. Bagaimana berpikir seperti penulis dan cara peningkatan kreativitas serta kiat-kiat menulis untuk melatih dan mengasah keterampilan menulis. Bagian kedua, dengan topik menyelami hidup. Membuat gelombangmu sendiri dirancang untuk mendorong kebiasaan menulis. Bagian ini berisi aktivitas menulis yang membantu pembaca memahami dunianya, dirinya, dan perasaannya, dan masa depannya. Di sini ditemukan bahwa penulis itu gagasan yang tidak pernah kering, ialah hidup si penulis itu sendiri. Bagian ketiga dari buku ini bertopik penghalusan. Mengapa harus revisi? Pendengar, di bagian ini akan ditemukan alasan mengapa harus menyunting. Buku ini ditutup dengan topik, anggaplah rumah sendiri, menulis di tengah masyarakat. Di bagian ini dibahas pentingnya berhubungan dengan pembaca dan penulis lain, mengikuti kursus menulis, mengikuti klub baca, bergabung dengan kelompok penulis, dan berusaha agar karyanya diterbitkan, dijelaskan di sini. Bagian ini memuat juga informasi-informasi berguna tentang manfaat dan tantangan dalam menerbitkan tulisan. Karen melengkapi buku ini dengan contoh-contoh tulisan dari para remaja, saran-saran dan kutipan-kutipan dari penulis ternama, dan berbagai data yang menunjukkan jalan ke arah buku-buku, situs internet, dan piranti berguna lainnya. Buku ini dapat menjadi jembatan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dirinya melalui penulis, perjalanan ke dalam dirinya, dan ke dunia luar. Seperti yang dikatakan Henry Miller, bahwa menulis bagaikan hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan penemuan. Cobalah memulai untuk menulis. Demikian pendengar Esensi Buku RRI Manado.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong! Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

Oke, terima kasih mendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kandel, informasi dan inspirasi. Ada Yuka luar biasa yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan semoga hari ini lagunya juga bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat, enjoy juga pastinya bersama Pro 1 Monedo. Dan tentunya di hari ini kalau kita bicara tentang kopi gitu ya, tentunya dampak lainnya tadi yang perlu diperhatikan adalah kesehatan tulang juga gitu ya. Memang kafein dalam kopi itu banyak gitu ya manfaatnya, apalagi untuk Anda yang banyak aktivitas gitu ya. Tentunya ini bisa meningkatkan konsentrasi, mengurangi rasa kantuk dan menambah energi saat kita beraktivitas. Tapi kalau berlebihan ternyata ini juga tidak baik gitu ya, karena bisa meningkatkan produksi asam lambung pada orang yang sensitif gitu ya. Bahkan juga kandungan kafein di dalam kopi itu bisa bekerja sebagai stimulan yang merangsang sistem saraf pusat, dan efek ini memang membantu meningkatkan kewaspadaan juga. Tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan ya pasti tidak baik juga untuk kesehatan. Ini juga bisa memicu rasa cemas, gugup, gelisah, sampai memperparah gangguan kecemasan pada setiap orang gitu ya. Nah, tentunya dampak lain yang perlu kita perhatikan juga adalah kesehatan tulang, pendengar ya. Jadi konsumsi kafein dalam jumlah tinggi ini diduga bisa meningkatkan pengeluaran kalsium dari tubuh, sehingga apabila tidak diimbangi dengan asupan kalsium yang cukup, berpotensi meningkatkan resiko osteoporosis dan juga pengeroposan tulang. Dan kopi juga bisa mempengaruhi kesehatan jantung, karena kafein diketahui juga bisa meningkatkan tekanan darah dan mempercepat denyut jantung untuk sementara waktu, pendengar. Dan kalau dikonsumsi secara berlebihan, tentunya kondisi ini bisa meningkatkan resiko gangguan irama jantung maupun hipertensi pada orang yang rentan. Jadi sementara itu memang kopi yang tidak disaring ini juga mengandung senyawa yang bisa meningkatkan kadar homocysteine dalam darah kita. Dan kadar homocysteine ini yang tinggi diketahui berkaitan dengan meningkatnya resiko penyakit kardiovaskular termasuk serangan jantung. Bahkan ibu hamil juga perlu membatasi konsumsi kopi. Asupan kafein selama kehamilan umumnya juga dianjurkan tidak melebihi 200 mg per hari atau sekitar 1 cangkir kopi. Jadi konsumsi yang melampaui batas tersebut ini bisa meningkatkan resiko gangguan pertumbuhan janin hingga bisa mengalami keguguran gitu ya. Dan tinggi kadar kafein ini juga bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menyalurkan oksigen dan juga nutrisi dari plasenta ke janin. Jadi akibatnya suplai darah dapat berkurang sehingga berpotensi menghambat proses tumbuh kembang janin, pendengar. Jadi bagi wanita yang sedang menjalani program kehamilan, konsumsi kopi juga sebaiknya dibatasi ya. Karena beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa asupan kafein berlebihan ini diduga bisa mempengaruhi keseimbangan hormon, termasuk estrogen yang juga berperan dalam proses reproduksi. Jadi para ahli juga mengingatkan nih bahwa manfaat kopi tetap bisa diperoleh jika dikonsumsi secara bijak gitu ya. Jadi selain membatasi asupan kafein harian, tentunya masyarakat juga dianjurkan menerapkan pola makan bergizi seimbang, berolahraga secara teratur, dan juga memenuhi kebutuhan cairan tubuh agar kesehatan tetap terjaga. Dan apabila setelah konsumsi kopi muncul keluhan-keluhan seperti jantung berdebar, nyeri dada, gangguan tidur yang berkepanjangan, atau gangguan pencernaan yang berulang, ya sebaiknya segera konsultasikan segala sesuatunya itu dengan tenaga kesehatan untuk mendapat pemeriksaan dan penanganan yang tepat, pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Efek samping minum kopi terlalu banyak ternyata juga tidak baik untuk kesehatan. Jadi, konsumsi harus seimbang ya. Oke, untuk Anda pendengar di Sonar hari ini, itu tadi beberapa informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Beberapa efek samping minum kopi terlalu banyak gitu ya, yang perlu kita ketahui. Dan tentunya nanti kita jelang dinamika olahraga, saat lagi di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juarai sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gian Piero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu, pemain Brighton Vuskovic merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan, tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gian Piero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jorginho given far too much room to operate.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang

0: yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
1: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
0: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
1: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nir Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure what I can say is that I'm really really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin bahkan beberapa lap pertama Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena treknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil dan ketika akhir pekan seperti ini semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenov Can You Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1, 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Hubairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Hubairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh postingan tentang festival budaya di daerah kita. Keren banget ya.
1: Iya, bangga banget jadi orang Indonesia. Budaya kita kaya dan beragam.
0: Tapi sayang, banyak anak muda sekarang yang lebih tertarik sama budaya asing.
1: Nah, itu tantangan kita. Gimana caranya kita bisa melestarikan budaya sendiri dan mengenalkannya ke generasi muda?
0: Mungkin kita bisa bikin konten kreatif tentang budaya di media sosial.
1: Ide bagus. Atau kita adain acara-acara yang mengangkat budaya lokal, tapi dengan cara yang lebih modern dan menarik.
0: Setuju. Yang penting kita harus bangga dan cinta sama budaya sendiri. Warisan budaya adalah identitas bangsa. Mari kita lestarikan dan promosikan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal oleh dunia.

Oke, pendengar dan mes tiba-tiba tadi yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda, semoga siang hari ini jadi tambah semangat gitu ya untuk mengerjakan kegiatan aktivitasnya walaupun cuaca sangat-sangat panas hari ini. Ya, masih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Menedo, apalagi yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Tentunya tetap jaga kondisi Anda dan tetap semangat juga karena memang banyak sekali informasi-informasi lagu-lagu spesial juga yang selalu kita akan hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan hari ini ya. Oke, pendengar, kebahagiaan tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan gitu ya, tetapi memang oleh cara seseorang mengelola pikiran, emosi, dan kebiasaan sehari-hari. Nah, tentunya berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kebiasaan positif ini bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, serta membuat seseorang juga lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Dikutip dari halodoc.com, tentunya berikut ada beberapa cara yang sangat sederhana untuk bisa meningkatkan rasa bahagia gitu ya. Yang pertama, biasakan hidup bersyukur. Karena rasa syukur ini tentunya membantu seseorang lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Dan bahkan sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan bersyukur ini bisa mengurangi stres, kecemasan, dan juga resiko depresi gitu ya. Dan menghargai apa yang dimiliki tanpa terus membandingkan diri dengan orang lain, ini juga bisa meningkatkan kepuasan hidup. Kemudian terima dan kelola emosi. Tentunya kebahagiaan bukan berarti selalu merasa senang gitu ya, tapi mengakui rasa sedih, kecewa, atau marah itu bisa dengan cara yang sehat membantu seorang lebih mudah mengelola emosi. Dan bahkan penelitian juga menunjukkan bahwa menerima berbagai emosi secara wajar ini berkontribusi juga terhadap kesejahteraan psikologis gitu ya. Dan kemudian jangan lupa luangkan waktu untuk tersenyum dan tertawa, karena senyum dan tawa ini bisa merangsang pelepasan hormon endorfin yang bisa membantu tubuh merasa lebih rileks, mengurangi ketegangan, dan juga memperbaiki suasana hati. Tentunya berinteraksi dengan keluarga atau teman ini menjadi salah satu cara sederhana pendengar untuk bisa memunculkan emosi positif kita. Dan selain itu juga sediakan waktu untuk diri sendiri, ini yang paling penting. Meluangkan waktu, melakukan aktivitas yang disukai seperti membaca, berolahraga, berjalan santai, atau menonton film, ini bisa membantu mengurangi kelelahan mental dan memulihkan energi setelah menjalani aktivitas sehari-hari gitu ya. Kemudian bangun sikap mencintai diri sendiri, itu yang terakhir. Tentunya menerima kelebihan dan kekurangan diri tanpa menghakimi secara berlebihan, ini bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Karena sikap ini, pendengar, ini juga membantu seseorang lebih fokus mengembangkan potensi dan juga menjaga kesehatan mental. Tentunya menjaga kebahagiaan bukan hanya bermanfaat bagi suasana hati, tetapi juga mendukung kesehatan fisik dan mental. Jadi dengan membiasakan rasa syukur, mengelola emosi, menjaga hubungan sosial, serta menerapkan gaya hidup sehat, seseorang bisa membangun kualitas hidup yang lebih baik dan lebih seimbang, pendengar. Oke, itu tadi ya cara sederhana meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan mental sehari-hari. Dan informasi ini, pendengar, saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa, virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Nanti.
1: Oke, pendengar ya. Kali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Persatu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan di hari ini tentunya masih bersama saya, Lin Sulfiani, yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekarang di pukul berapa ini? Pukul 13 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya akan ditahdarkan lagu-lagu mancanegara seperti biasa di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati kita aktivitas Anda di hari ini. Tetap semangat bersama Pro Satu Manado di hari ini, di hari Minggu.

0: lokal budaya di daerah kita. Keren banget ya.
1: Iya, bangga banget jadi orang Indonesia. Budaya kita kaya dan beragam.
0: Tapi sayang, banyak anak muda sekarang yang lebih tertarik sama budaya asing.
1: Nah, itu tantangan kita. Gimana caranya kita bisa melestarikan budaya sendiri dan mengenalkannya ke generasi muda?
0: Mungkin kita bisa bikin konten kreatif tentang budaya di media sosial.
1: Ide bagus. Atau kita adain acara-acara yang mengangkat budaya lokal, tapi dengan cara yang lebih modern dan menarik.
0: Setuju. Yang penting kita harus bangga dan cinta sama budaya sendiri. Warisan budaya adalah identitas bangsa. Mari kita lestarikan dan promosikan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal oleh dunia.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang

0: Bagaimana cara mencegah terorisme?
1: Dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mendukung kekerasan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Oke, okay, masih dengan Anda pendengar, terima kasih. Terus bersama Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Kelly Clarkson dengan Broken and Beautiful gitu ya. Semoga hari ini lagunya itu bisa berterna jadi makin lebih semangat terus. Apalagi yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Oke, okay, yang pastinya pendengar di kesempatan hari ini, untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi juga ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kita hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, okay, yang pasti berdengar, memiliki daya tahan tubuh yang prima ini bukan hal yang mustahil ya, karena menurut informasi yang dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan kemkes.go.id, kunci utamanya terletak pada konsistensi menjaga 4 pilar dasar kesehatan, yaitu nutrisi seimbang, olahraga teratur, tidur cukup, dan manajemen stres. Kemudian penerapan kebiasaan sederhana ini memang diketahui juga bisa mengaktifkan sistem kekebalan tubuh secara alami, namun rutinitas harian yang padat ini seringkali juga membuat tubuh terasa lebih cepat lelah dan semangat pun juga menurun. Dan tidak jarang ya, meski sudah menjaga pola makan dan berolahraga, stamina yang hilang itu belum sepenuhnya pulih. Dan disinilah peran makanan dan minuman penambah stamina itu bisa menjadi solusi tepat untuk bisa mengembalikan energi setelah beraktivitas berat, pendengar. Dan yang pasti secara dasar gitu ya, pola hidup sehat yang mencakup olahraga rutin, asupan gizi seimbang, dan tidur berkualitas, ini adalah pondasi utama menjaga energi. Jadi sebagai dukungan tambahan, konsumsi multivitamin penambah stamina ini juga bisa dipertimbangkan agar tubuh tidak mudah lelah. Dan meski demikian, masyarakat juga dihimbau untuk teliti sebelum membeli suplemen penambah energi, terutama dengan memeriksa kandungan nutrisi yang tertera di dalamnya gitu ya. Baik yang bersifat alami maupun medis, produk penambah stamina ini juga berfungsi mengusir rasa lelah dan membuat tubuh menjadi lebih bugar. Dan stamina yang baik tidak hanya menjaga daya tahan tubuh, tetapi juga mendukung produktivitas kerja sehari-hari, pendengar ya. Tapi sebaliknya, stamina yang kurang optimal ini bisa disebabkan juga oleh berbagai faktor, mulai dari aktivitas fisik berlebihan, stres, kekurangan gizi, pola tidur buruk, hingga dampak penyakit tertentu. Dan bahkan kondisi ini juga seringkali dianggap sepele ya, padahal dampaknya itu cukup mengganggu aktivitas juga. Namun di sini tanda-tandanya juga meliputi penurunan konsentrasi, rasa kantuk berlebihan, tubuh terasa lemas gitu ya, perubahan suasana hati, kemudian hingga gangguan penglihatan. Dan kayaknya gak heran ya kalau banyak orang mengandalkan suplemen multivitamin atau minuman berenergi sebagai penunjang aktivitas. Nah, kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi gitu ya yang namanya multivitamin dan juga suplemen? Yang pasti nanti akan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Yang pastinya di hari ini tetap terus bersama Pro 1 Monedo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Kenapa sih kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, mah?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti mencari tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, mah.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

0: Bet, buat apa sih kita repot-repot merawat bangunan dan benda-benda tua ini? Itu kan sudah kuno, kalah sama tren zaman sekarang. Mending kita ikut gaya luar negeri saja, lebih keren.
1: Oh, Deni, keren itu tidak harus meninggalkan akar loh. Budaya itu bukan sekedar barang tua atau kebiasaan lama, tapi jati diri kita. Ini bukti perjuangan dan kearifan orang tua zaman dahulu yang dijaga sampai sekarang. Kalau kita diamkan dan biarkan hilang, nanti anak cucu kita bertanya, di mana identitas kita? Apa yang membedakan kita dari bangsa lain? Nanti kita jawab apa?
0: Tapi, apa gunanya budaya ini buat masa depan kita?
1: Oh, tentu besar gunanya. Budaya itu kekayaan yang tak ternilai. Seni, bahasa, adat istiadat, dan cerita leluhur bisa jadi daya tarik dunia, sumber ekonomi, dan perekat persatuan kita. Melestarikannya bukan berarti menolak kemajuan, tapi memajukan yang ada, sambil tetap menjaga yang berharga. Kita bisa kemas budaya ini dengan cara kekinian, supaya disukai generasi muda, tapi maknanya tetap sama.
0: Benar juga ya, Bet. Kalau bukan kita yang menjaga budaya sendiri, siapa lagi? Kalau gitu saya mau ikut juga membantu merawat dan mempromosikan budaya kita agar makin dikenal banyak orang.
1: Nah, itu semangat yang hebat. Ayo, mari kita buktikan bahwa budaya kita tetap indah dan relevan di setiap zaman.
2: Budaya adalah jiwa bangsa. Merawat dan melestarikannya berarti menjaga identitas, menghormati sejarah, dan mewariskan kekayaan berharga agar tetap hidup, bersinar, dan dibanggakan selamanya.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Mita Lestari dan Kala, dan semoga saja hari ini lagu-lagunya itu juga lagu-lagu macam-macam semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat terus itu ya, untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitasnya. Apapun Anda kerjakan, juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, yang pasti pendengar di kesempatan hari ini, kalau kita bicara tentang suplemen gitu ya, atau multivitamin, tidak heran banyak orang mengandalkan suplemen multivitamin atau minuman berenergi sebagai penunjang aktivitas. Nah, lalu kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsinya? Yang pertama, setelah olahraga intens, konsumsi disarankan jika Anda berolahraga lebih dari 60 menit, aktivitas berat ini tuh membuat tubuh pasti kehilangan cairan dan juga elektrolit gitu ya, sehingga asupan tambahan ini bisa mencegah kelelahan ekstrim. Dan sebaliknya, untuk olahraga ringan di bawah 60 menit, air minum air putih saja tuh sudah cukup sebenarnya untuk mengembalikan cairan tubuh, pendengar. Dan selain itu juga sel aktivitas sangat padat ketika jadwal harian sangat padat dan menguras tenaga. Jadi suplemen atau minuman berenergi itu bisa dikonsumsi agar stamina tetap terjaga, dan hal ini juga membuat pekerjaan tetap bisa diselesaikan dengan efektif meski tubuh mulai terasa lelah ya. Dan selain itu juga perjalanan jauh atau aktivitas khusus produk penambah stamina ini juga bermanfaat saat melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan energi ekstra seperti mengemudi jarak jauh, perjalanan malam, kegiatan touring, atau juga aktivitas berat lainnya. Dan meskipun bermanfaat, tapi ada aturan penting juga pendengar agar konsumsi produk ini tuh aman dan efektif gitu ya. Jadi pilih produk-produk dengan kandungan yang jelas dan tidak menimbulkan efek samping, dan hindari mencampurnya dengan minuman beralkohol karena berbahaya bagi kesehatan. Dan selain itu juga imbangi dengan minum air putih yang cukup dan makan makanan bergizi. Gunakan juga sesuai anjuran pada kemasan ya, serta pastikan juga Anda tidak memiliki riwayat penyakit jantung, gangguan metabolisme atau saraf gitu ya sebelum mengkonsumsinya. Dan yang pastinya pendengar, tadi berapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id yang dikutip dari sumber kemkes.go.id gitu ya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, dan tentunya lagu-lagu mancanegara sampai di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kan kita jelang pukul 14 ya, akan kita hadirkan warta berita daerah siang hari ini, nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita siang hari ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026.
1: Seratus hari ke depan kita akan ya segera bekerja ya, mulai hari ini juga, mulai besok kita langsung tancap, langsung bekerja, melakukan pembenahan-pembenahan, melakukan pembaharuan-pembaharuan.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani. Berita yang pertama pendengar, Wakil Bupati Kepulauan Talaut tekankan profesionalisme ASN dalam bertugas.
2: Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gresia Bambungan menegaskan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut harus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Wabub mengatakan setiap ASN harus bekerja sesuai dengan regulasi serta menjunjung tinggi disiplin, integritas, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kinerja ASN akan menjadi salah satu perhatian pemerintah. Setiap capaian maupun kekurangan dalam melaksanakan tugas akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Ia menambah,
3: pastinya ada punishment sendiri, jadi ada reward dan juga punishment. Jadi kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan undang-undang. Dan ditegaskan bahwa setiap tindakan yang saya ambil itu sudah mendapat petunjuk dan juga ATC dari Pak Bupati.
2: Rekan Pemkab Talaut akan memberikan reward kepada ASN yang menunjukkan kinerja yang baik dan berprestasi. Sebaliknya, punishment dapat diberikan kepada ASN yang tidak memenuhi ketentuan dan standar kinerja yang telah ditetapkan. Wakil Bupati berharap kebijakan tersebut dapat mendorong seluruh ASN untuk bekerja lebih disiplin dan profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia mengajak ASN Kabupaten Kepulauan Talaut untuk menjadikan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat serta terus meningkatkan kinerja demi mendukung program pembangunan daerah. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pertanian jadi sektor unggulan Desa Damau, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaut.
2: Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling menonjol di Desa Damau, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaut. Pemerintah Desa Damau menyebutkan sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencarian pada sektor pertanian dengan mengembangkan berbagai jenis tanaman hortikultura serta jagung. Pemerintah Desa Damau Pemberian Menaru mengatakan potensi pertanian di wilayahnya terus dikembangkan karena menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat. Menurutnya tanaman hortikultura seperti sayur dan tanaman pangan lainnya banyak dibudidayakan masyarakat. Di samping tanaman jagung yang juga menjadi salah satu komoditas pertanian yang cukup dominan. Ia berharap potensi pertanian yang dimiliki Desa Damau dapat terus dikembangkan sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Pemerintah desa juga terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian desa. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Sebagai seri pembelajaran hybrid, penerbit Erlangga memperkenalkan metode pembelajaran lebih mudah dan menyenangkan.
4: Penerbit Erlangga memperkenalkan metode pembelajaran baru melalui Erklika Lab Connect sebagai upaya mengoptimalkan proses belajar peserta didik di era digital. Program ini menghadirkan Erklika Lab sebagai seri pembelajaran hybrid yang menggabungkan buku cetak dengan platform digital untuk mendukung pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, arts, and mathematics atau STEM. Erklika Lab memadukan interaktif virtual lab yang dapat diakses melalui platform erklika.id dengan buku cetak berisi panduan eksperimen serta soal berbasis STEM. Chief Editor Digital Product Penerbit Erlangga Rengganis mengatakan, Pengembangan Erplika Lab dilatar belakangi kebutuhan menghadirkan pembelajaran yang mampu menjembatani kebiasaan membaca buku dengan pemanfaatan teknologi digital.
5: Harapannya dengan menghadirkan digital dan cetak bisa mendapatkan minat dan juga engagement dari siswa-siswa sehingga sekolah itu lebih bisa meningkatkan kualitas siswanya maupun kualitas pembelajaran di kelasnya.
4: Sementara itu AMD 1 Produk 2 penerbit Erlangga Dwi Wahyu menjelaskan materi ajar Erplika Lab disusun mengikuti perkembangan zaman dengan mengintegrasikan pembelajaran cetak dan digital.
6: Karena kalau hanya dengan buku mendengarkan, anak-anak itu merasa bosan, capek seperti itu. Tapi ketika buku ada hybridnya, ada digitalisasinya, itu membuat anak-anak itu lebih bisa memahami dan lebih happy dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Jadi dengan adanya Erplika Lab ini, harapannya anak-anak itu jadi lebih ceria.
4: Melalui pendekatan tersebut, Erplika Lab diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan kontekstual. Integrasi buku cetak dengan teknologi digital juga diharapkan dapat membantu sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus memperkuat kompetensi peserta didik dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Diana Masih melaporkan.
0: Cabang olahraga tenis meja akan menyusun kalender event rutin agar gairah atlet dan pembinaan tetap berjalan.
7: Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Indonesia PTMSI Provinsi Sulawesi Utara, Alfred Rumawas mencanangkan dalam 3 bulan ke depan harus ada peningkatan pembinaan dan intensitas kompetisi pada atlet tenis meja. Usai terpilih secara mutlak pada musyawarah daerah PTMSI, Alfred Rumawas yang juga pemilik PTM Harmoni Manado mengatakan tenis meja harus bergairah agar maju menuju prestasi.
1: 100 hari ke depan kita akan segera bekerja ya, mulai hari ini juga, mulai besok kita langsung tancap, langsung bekerja, melakukan pembenahan-pembenahan, melakukan pembaharuan-pembaharuan, termasuk meningkatkan gairah tenis meja di Sulut.
7: Alfred Rumawas menargetkan 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara, pembinaan dan kompetisinya harus berjalan dan bermuara pada suatu turnamen kejuaraan tingkat provinsi. Oleh sebab itu, PTMSI Sulawesi Utara selain menentukan pengurus, juga menyusun kalender turnamen yang seiring dengan program kabupaten kota agar tidak bertabrakan. Audi Kandores melaporkan.
0: Terakhir pendengar, kita akan dengarkan laporan mendalam pekan ini menghadirkan dampak ekonomi pelaksanaan turnamen bunga di Tomohon.
8: Tomohon International Flower Festival 2026 kembali menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, sekaligus peluang investasi di Sulawesi Utara kepada dunia. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan, TIF tahun ini menjadi istimewa karena memasuki edisi ke-14 dan tetap konsisten masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026.
9: Bunga-bunga segar yang melimpah di kota Tomohon hari ini menjadi wujud nyata dari kemakmuran alam, kreativitas masyarakat, serta kedaulatan karya anak bangsa di daerah yang turut berpartisipasi dalam memperkuat perekonomian Indonesia serta mendukung pembangunan yang berkeadilan.
8: Ia menilai TIF tidak hanya menjadi festival bunga dan pariwisata, tetapi juga menjadi motor kebangkitan ekonomi kreatif masyarakat. Dampaknya dirasakan secara langsung oleh berbagai sektor, mulai dari petani bunga, pengrajin, dekorator, pelaku kuliner, perhotelan, hingga transportasi.
9: Melalui tema TIF 2026, yaitu Collaboration of Spirit, tema ini menekankan pentingnya sinergi yang melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku seni, sektor swasta, UMKM, hingga media. Melalui kerja bersama ini, kita mengangkat semangat mapalus atau gotong royong menjadi jembatan budaya yang menghubungkan tradisi lokal dengan kancah internasional.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar berharap TIFF ke depan mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik untuk datang ke Tomohon. Menurutnya, bunga yang menjadi ikon utama festival memiliki makna universal sebagai simbol cinta.
10: Saya berharap ke depannya kita bisa melihat lebih banyak lagi teman-teman dan turis-turis dari asing dan dari mancanegara dan dari domestik yang datang ke sini. Mari kita bersama-sama menjadikan Tomohon suatu kebanggaan untuk Indonesia. Akhir kata, bahwa bunga merupakan simbol cinta. Jadi yang paling penting dari Tomohon bukan hanya membawa bunga segar, tapi membawa cinta ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia.
8: Dari sisi pengembangan investasi, Ketua Umum TIFF 2026 Levita Supit mengatakan festival ini menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan Tomohon sekaligus menunjukkan besarnya peluang bisnis dan usaha yang tersedia di daerah tersebut. Ia juga memiliki target jangka panjang untuk menarik investor agar melihat dan memanfaatkan berbagai peluang investasi di Kota Tomohon.
11: Sebagai Ketua Panitia, saya mengapresiasi semua panitia yang bekerja sama untuk membuat acara TIFF ini boleh menjadi luar biasa, menjadi meriah, menjadi maju, dan menjadi semakin dikenal masyarakat seluruh dunia. Dengan adanya TIFF ini, Tomohon bisa semakin maju, tingkat perekonomiannya semakin naik, dan SDM-SDM-nya bisa semakin terpakai, dan produksi-produksi buatan Tomohon juga bisa semakin digunakan, bukan hanya oleh masyarakat Tomohon, tapi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai dengan dunia.
8: Dampak positif TIFF juga dirasakan langsung oleh pelaku UMKM. Kesia Malonda, salah satu pengusaha muda asal Tomohon, mengaku momentum TIFF mampu meningkatkan omset penjualan hingga sekitar 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Menurut Kesia, TIFF juga memperluas pasar UMKM lokal. Jika sebelumnya produk tahu yang dijualnya lebih banyak menyasar anak sekolah, selama pelaksanaan TIFF dirinya mendapat pembeli dari kalangan wisatawan mancanegara.
12: Biasanya itu targetnya itu hanya anak-anak sekolah, tiap pulang sekolah. Tapi dengan adanya TIFF ini, ada kebetulan tadi WNA-WNA yang kebetulan juga membeli. Jadi tentu hal itu membuka peluang keuntungan yang sangat baik untuk UMKM.
13: Ini Kesia jual apa?
12: Jualan tahu.
13: Tahu. Iya. Namanya ini apa dari tempat usaha?
12: Tahu crispy.
8: Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha sektor kreatif dan pariwisata, TIFF diharapkan tidak berhenti sebagai perhelatan tahunan, tetapi menjadi pengungkit ekonomi daerah, sekaligus pintu masuk bagi semakin luasnya promosi pariwisata dan investasi Tomohon serta Sulawesi Utara ke tingkat nasional dan internasional. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di Minggu 9 Agustus 2026. Saya Lin Salviani, selamat siang.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Oke, okay, openingnya sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Persatu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di Manado siang hari ini, sekali terima kasih untuk Anda yang selalu menyimak program-program Persatu dan semua informasi-informasi tadi yang sudah saya hadirkan. Semuanya bisa menambah informasi terlengkap di ruang dengan Anda ya. Dan tentunya selain ini akan kita hadirkan Manado sore, tentunya nanti bersama kru-kru Persatu lainnya gitu ya. Ya pasti nanti bersama Priscilla yang akan menemani Anda pendengar di program Manado sore itu ya. Dan tentunya selamat berhari Minggu untuk Anda, selamat menikmati kegiatan kebersamaannya bersama keluarga tercinta, dan terus simak program-program Pro 1. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruangan Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia tengah malam nanti ya. Baik, saya Lin Solviani langsung undur diri dari ruangan Anda. Terima kasih kebersamaan Anda, dan saya tutup Manado siang hari ini, dan kita jelang Manado sore saat lagi untuk Anda, dan Anda bisa bergabung nantinya juga di program 100% Indonesia ya. Oke, terima kasih untuk Anda, selamat berhari Minggu, dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu, kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Manado.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bagaikan air mata. Yang terus terus.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Nami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan saling menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami mendengarkan Pro 1 RRI Manado di kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang masih saja mendengarkan untuk Manado sore ini, pendengar edisi Minggu 9 Agustus 2026. Senang sekali saya Priscila kembali bisa menemani Anda di 0821-9583-5080 untuk 100% Indonesia. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Sore 100% Indonesia, Indonesia banget. Selamat sore, Pris.
0: Sore baik. Happy Sunday. Dengan siapa di mana?
1: Orang Mekalisung, Pris.
0: Ibu Els, orang Mekalisung sore-sore lagi apa nih?
1: Ini pas-pas ada dengan teman-teman, ada bikin ketaan ini kola.
0: Wih, kola apa boleh tahu enggak?
1: Wah, kalau pisang goroso ini obat mas, obat lambung.
0: Oh, kolak pakai goroho?
1: Iya, pisang goroho, Bang.
0: Uduh, enak itu, Kang.
1: Iya, enak. Kadang-kadang makan nasi sedikit juga kabar makan kolak. Oh, iya,
0: siap kalau begitu. Menemani yang lagi bikin kolak sore ini di Mekalisung, Ibu Els dan teman-teman. Kira-kira lagunya mau yang mana? Kali ini ada Hari Bersamanya dari Sheila on Seven. Ada juga satu lagi dari Moluska, Berpisah Untuk Kembali. Yang mana?
1: Ah, itu sudah.
0: Moluska?
1: Iya, iya.
0: Untuk siapa, Bunda Els?
1: Ya, tentunya salam pertama buat Priscila yang tugas. Selamat sore, sayang. Selamat sehat, sukses, sejahtera. Damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
1: Salam sehat selalu terlebih si kecil Daniel. Salam sehat selalu, cepat diberkati juga semua. Apa rencana ke depan sukses semua.
0: Amin, terima kasih.
1: Lanjut tiga spesial. Yang pertama ada Pak Junaidi yang ada di Ambon, salam sehat diberkati. Ada Fika Fina yang ada di Manado Kanaan, salam manis salam sehat. Ibu Ipin juga di Pal 4, salam manis salam sehat bersama anak-anak dan cucu, lancar-lancar usaha, tetap diberkati. Priscila sayang, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore, damai di hati. Wah, seru ya orang Mekalisung nih ya, ngumpul-ngumpul bersama teman-teman sambil bikin kolak. Bukan kacang hijau, bukan kolak ubi, ada kolak pisang goroho. Seru sekali. Terima kasih untuk Ibu Els yang sudah bergabung. Tadi lagunya Moluska. Akan diputarkan, ditunggu saja. 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Dengan pendatang baru.
0: Stok lama enggak ini?
2: Iya. Stok lama mungkin ya. Iya.
0: Siapa di mana?
2: Mungkin punya dengan Denny.
0: Denny?
2: Iya.
0: Di mana Pak Denny?
2: Di Ermadili.
0: Bapak atau Bung ini?
2: Setengah bapak, setengah Bung.
0: Jadi Pris mau panggil Pak atau Bung?
2: Mana-mana aja.
0: Mana-mana aja. Pak Denny,
2: Priska, gimana? Kan? Priska ini kan?
0: Priskila, betul.
2: Oh, Priskila. Oh, selamat kenal ya.
0: Salam Priskila. Kenal. Jangan-jangan lagi Pak Denny sesering ke kantor, kong baru mau kenalan ini di udara.
2: Itu lagi kan, baru kenal di udara.
0: Pak Denny, gimana kalau sore-sore begini orang air mandiri apa?
2: Aduh, sebentar ini udah baking gohu.
0: Aduh,
2: panas.
0: Ini mau kalah.
2: Betul.
0: Gohu ini nih paling sedap.
2: Ini memang betul asli udah baking gohu.
0: DP kuah pakai apa?
2: Gula merah.
0: Gula merah. Aduh,
2: gula merah, jahe.
0: Aduh.
2: Bahasa Indonesia juga jahe. Rica sedikit dan bahan merah.
0: Aduh. Dijual enggak?
2: Kalau Priscila gratis.
0: Nanti
2: asal datang sendiri di RPDD.
0: Aduh, jauh sekali, Kang. Oke, Pak
2: Denny.
0: Jangan
2: miss call, jangan dulu aja Pak miss call ya.
0: Oh, ada yang jemis call
2: Pak Denny. Lepas salam tuh nyanyi. Iya, udah serapa tahu itu suara. Biarnya lengkap, udah bilang tuh nama, harus tuh tahu. Katanya.
0: Oh, nama samaran ini.
2: Ya, nama sebetul banyak saya terus.
0: Oh siap. Pada nih yang lagi menikmati gohunya, silakan lagunya ada Sheila on Seven satu hari bersamanya atau hari bersamanya.
2: Terus satu hari jo.
0: Hari bersamanya. Sheila
2: on Seven jo.
0: Oke.
2: Okay. Iya satu hari bersama dengan
0: gohunya. Silakan untuk siapa tiga orang?
2: Tiga orang pertama dulu penyiar no, yang baik hati tidak sombong rendah hati banyak menabung su terima telepon. Buat Priski lah ya. Salam sehat. Terima. Selamat hari Minggu Renan.
0: Happy Sunday.
2: Happy Sunday. Terus mau salam yang orang dapat miskot ini ya, orang Bolmong, Raja Bolmong, mungkin okay. Berskilas saya tahu.
0: Iya.
2: Benny, ya sudah pas salam Benny Jo. Terus ada, terus ada siapa ini? Salam ini, selupa-lupa ini. Oh ada Cliff Lima Toling.
0: Oke.
2: Okay. Juga ada orang rumah Jo, udah bapak dengar ini.
0: Oke. Okay.
2: Tentu lebih tapi bos. Pak John tahu.
0: Oke deh.
2: Tiga orang Kang Priskila.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Priskila ini Deni Buyung.
0: Selamat sore Pak Deni Buyung yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ditunggu saja 0821 9583 5080. Kira-kira bersaing dengan orang Makalisung baking cola Goroho, ada lagi dengan orang Irma Didi katanya yang lagi bikin gohu. Wah, dua-duanya nikmat sih ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Pendengar, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta. Tetaplah bersama kami untuk 100% Indonesia.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami. Tapi bukan aku dari Chris Pati. Sudah membawa kita ke menit 29 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang masih setia bersama kami untuk di 100% Indonesia. Silakan untuk Anda di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo 100% Indonesia, ditunggu ya. Semoga ini ada mungkin gangguan sedikit teknisnya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Nah, ini dia. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Rosailam.
0: Apa kabar Ibu Ros?
1: Anda baik-baik.
0: Ada baik-baik. Bagaimana orang Lailam? Sore-sore ada apa ini?
1: Ada istirahat.
0: Istirahat.
1: Iya.
0: Enggak ngapa-ngapain.
1: Dari radio. Uh-uh. Istirahat.
0: Istirahat sambil mendengarkan Pro 1 ya.
1: Iya. Okay. Sambil mendengar Pro 1.
0: Uh-uh.
1: Istirahat.
0: Nanti mau kemana, ada rencana mungkin di hari Minggu ini?
1: Ya.
0: Nanti mau kemana, ada rencana mau jalan-jalan mungkin sore atau malam?
1: Oh, di rumah saja.
0: Di rumah saja. Oke deh Ibu Ros, yang di rumah saja. Silakan, lagunya ada tadi dari Bunga Citra Lestari, Selalu Ada Di Nadimu. Ada juga dari Leto, Permintaan Hati. Mau yang mana?
1: Kok yang ketiga aja?
0: Saya bacanya baru dua, Ibu Ros. Ada
1: ketiga, Permintaan Hati.
0: Oh, yang kedua. Oke, silakan untuk siapa Ibu Ros?
1: Yang pertama buat Priscila yang imut-imut. Terima kasih soal ke telpon.
0: Sama-sama.
1: Tuhan selalu memberkati tugas hari ini. Mm-hmm. Diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Salam buat adik Daniel kamu.
0: Siap.
1: Ya. Salam Kang. Oh, selamat hari Minggu kota.
0: Happy Sunday. God bless you.
1: Mau salam ada Ibu Aurina di Tondano, di Tataran 2 bersama adiknya. Kedua ada Esther Rita di Girian, ada Pak Li di Tumintu. Buat Priscila, terima kasih. Kembali. Selamat sore.
0: Sore baik. Terima kasih Bu Ros yang ada di Lailam. Ada juga sih yang tidak mau ngapa-ngapain hari Minggunya. Memang dihabiskan dengan yang namanya pendengar bersantai di rumah. Relax-relax saja Pris katanya. Dan semoga Ibu Ros terhibur bersama Pro 1 dari Manado menemani untuk di kesempatan hari Minggunya ya. Mintanya tadi ada Permintaan Hati dari Leto, nanti akan saya putarkan, ditunggu Bu Ros. Dan silakan tentunya untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di 100% Indonesia hari Minggu sorenya, yang lagi di rumah saja sembari mungkin membuat hidangan-hidangan menemani aktivitas sore Anda pendengar. Di kesempatan kali ini saya buka untuk Anda yang ingin bergabung selain melalui sambungan telepon atau WhatsApp call, Anda juga bisa mencoba di SMS dan WhatsApp chat ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore.
0: Halo.
2: 100% Indonesia, selamat sore.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Franky dari Tumpaan Watani.
0: Pak Franky lagi di mana?
2: Ada di Tumpaan Matani.
0: Di Tumpaan Matani. Pak Franky, Pak, apa di situ? Pak Sia?
2: Ada Pak santai-santai.
0: Santai-santai, Lekang.
2: Iya.
0: Oh, oke. Sama siapa tuh? Boleh tahu nggak?
2: Ada yang bersama dengan kita Teh Pujian Hati, Sylvia.
0: Wih. Beruntunglah Sylvia ya.
2: Iya.
0: Langsung disebut pujaan hati sama Pak Franky. Oke deh Pak Franky. Jadi kegiatannya ngapain saja di Tumpaan Matani?
2: Ada sementara ada makan-makan gatok terang.
0: Aduh, makan-makan.
2: Iya, gatok ubi bete.
0: Oke deh Pak Franky menemani ubi betenya sore ini. Silakan lagunya tadi ada Leto, Permintaan Hati, Bunga Citra Lestari, Selalu Ada Di Nadimu, Afgan Kacamata. Yang mana?
2: Dari Bunga Jo.
0: Boleh. Untuk siapa
2: tiga orang? Pasca dulu dekat bunga tuh.
0: Pas Kang, langsung untuk siapa?
2: Ya, masalah dulu pertama sampai Ibu Priscilla, selamat hari Minggu atau hari petang. Salam sehat selalu bersama keluarga ada di Minangunta.
0: Di Rot.
2: Salam sehat.
0: Okay.
2: Oh iya. Salam sehat selalu anak-anak di keluarga di rumah, amin.
0: Amin.
2: Ya, mau salam yang berulit tadi ada Ibu Ros, ada di Leilem. Salam sehat selalu. Salam sehat dan selamat hari Minggu bersama keluarga ada di rumah, amin. Baru kita mau salam, ada Sobe, Sobe kok, kok ada di Tuminting, ada monitor Sobe kok. Dia nama, kita tahu dong.
0: Siapa
2: Koli.
0: Tuh?
2: Koli, dia nama Koli.
0: Oh, oke.
2: Okay. Salam, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Dengan anak-anak sementara ada baru juga tadi bawa pohon goreng. Salam sehat selalu. Baru ketiga.
0: Oke.
2: Okay. Sudah kan? Ketiga kan?
0: Sudah tiga.
2: Terakhir jo buat jo sampai yang bertugas.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Sore baik. Pak Franky, yang biasanya ada di kongkoan, sepertinya ini ada di jalan-jalan ya. Karena tadi menyebutkannya di Tumpahan Matani, kalau tidak salah. Selamat sore juga saya menyapa yang mungkin sudah bergabung di WhatsApp, ada juga di seputaran Tongkaina. Apakah Anda bisa menangkap siaran kami, Adik Hana, Kakak Ulan yang sudah mendengarkan atau mungkin saja sedang mendengarkan di kesempatan sore hari ini. Selamat sore juga saya menyapa untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp call tadi namun mungkin sempat terputus, silakan dicoba kembali pendengar 082195835080. Tapi sudah dua lagu, sudah harus saya putarkan dulu, Leto dengan Permintaan Hati dan ada Bunga Citra Lestari selalu ada di nadimu.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, nambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Bunga Citra Lestari. Selalu ada di nadimu. Yang juga Anda mengingat lagu ini pendengar menjadi original soundtrack dari film Jumbo yang memiliki banyak sekali penonton pendengar ya, untuk animasi Indonesia yang terbaru, dan membawa kita ke menit 49 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah di 082195835080. Sudah ada yang mengantri. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia
1: Mbak
0: banget. Dengan siapa, di mana?
1: Ibu Natalia di Palu. Selamat
0: Ibu
1: hari
0: Natalia.
1: Minggu ya, Pris.
0: Happy Sunday. Tuhan berkati. Gimana Ibu Natalia, orang Palu ini aktivitasnya sore-sore?
1: Masih panas ini, masih panas kalau di Palu.
0: Kalau misalnya masih panas, Mbak apa?
1: Tidak, tadi saya pulang gereja, sampai di rumah itu anak sudah datang dari Surabaya. Jadi biasa, oleh-oleh Surabaya ada roti sisir, yang pakai kenari. Aduh, banyak macam kan ini, please.
0: Jadi
1: roti sisir kenari ini dibawa.
0: Jadi nggak kemana-mana ya?
1: Saya sudah ada.
0: Lagi berkumpul bersama anak-anak.
1: Iya ini. Baru datang dia tadi, Pris.
0: Bersama cucu tidak atau?
1: Iya, cucunya yang gede ini cuma satu. Dia kan lagi lihat cucu anak saya.
0: Seru ya berkumpul bersama keluarga. Oke deh,
1: iya,
0: Ibu Natalia yang tengah berkumpul bersama keluarga. Kira-kira lagunya mau yang mana? Sore hari ini, kali ini ada pilihan dari Afgan dengan judul lagunya Kacamata. Selanjutnya ada dari Yuni Sara, Cinta Kau dan Dia.
1: Kacamata aja Mbak Pris. Afgan.
0: Silakan, untuk siapa? Tiga orang.
1: Oke, salam yang pertama ya, ada Ibu Agnes yang ada di telinga. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan berkati selalu ya, harapan ada sehat. Terus yang kedua, ada Ibu Ros di Lelem. Selamat sore Ibu Ros. Apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Tuhan berkati juga selalu Ibu Ros bersama keluarga. Yang ketiga, ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru. Selamat sore Ibu Elizabeth. Apa kabar? Salam sehat ya. Harapan juga ada sehat bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Buat Mbak Pris, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Pris dan keluarga di rumah. Oke, makasih Mbak Pris. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih Ibu Natalia yang sudah bergabung dari Palu. Selamat sore juga pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Apakah masih ada waktu saya? Masih boleh deh. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Kak Siva Sultan.
0: Sore baik. Siapa di mana?
2: Siska. Fina.
0: Gimana Fin? Kabarnya?
2: Opunya Tuhan sehat bahagia.
0: Syukurlah ya. Kalau begitu orang Kanaan sore-sore biasanya ngapain sih?
2: Ada makan rujak mangga dodol.
0: Aduh, rujak mangga dodol. Siapa dah kasih tuh mangga?
2: Ayo sih ngopi dopet makan ada pohon mangga.
0: Oh, ada pohon mangga sendiri. Aduh, iya. Boleh enggak Prispi Bapete ini, Vin?
2: Boleh, no mana sandit, men mula set, dan ne sandit, betul-betul.
0: Aduh, menanya bohong sendiri, Kang.
2: Iya, hanya glad, betul-betul.
0: Babi Fido Evina.
2: Enggak, anda lebih obat.
0: Aduh.
2: Oke,
0: buat para pendatang perantau, Babi Vi itu ada semutnya maksudnya ya.
2: Iya.
0: Kebayang gak sih? Oke, Devina, kita skip dulu mangganya. Silakan. Kira-kira lagunya mau yang mana? Afgan, Kacamata, Yuni Sara, Cinta Kau dan Dia, Yofi Nuno, Sakit Hati.
2: Yang kedua,
0: Cinta Kau
2: Dia.
0: Yuni Sara, silakan. Ya. Tiga orang spesialnya.
2: Ya, pertama-tama, Mbak. Tak sesuai dengan tugas.

0: sana.
1: Terima kasih.
0: Selamat hari Minggu, Kak Priscilla.
1: Happy Sunday. Selamat hari Minggu juga, Vina.
0: Ya, Kak Priscilla. Selamat datang.

0: Selamat sore.
1: Sore, bye Vina. Terima kasih untuk Vina di Kanaan yang sudah bergabung. Juga tadi sebelumnya ada Ibu Natalia di Palu, orang Toli-Toli, yang tengah berkumpul bersama keluarga. Anda juga mungkin pendengar relate ya, yang sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga besar. Selamat happy-happy saja. Mencoba semua permainan ketangkasan juga seru kayaknya pendengarnya, kalau lagi kumpul keluarga besar terus di halaman, seseruan, apalagi kalau ada hadiahnya, lebih semangat pastinya ya. Atau juga kalau misalnya Anda juga tipikal keluarga yang hari minggunya pengennya benar-benar santai, wah, nonton film bersama mungkin di ruang tamu, atau menikmati hidangan santap siang atau santap sore, santap malam nanti yang berbeda dari biasanya, yang istimewa, berbeda dengan weekdays. Di hari minggu mungkin lebih banyak yang istimewa ya. Ada juga beberapa keluarga, soalnya apalagi di Manado ini memiliki kebiasaan Senin sampai Jumat tuh makannya yang biasa-biasa saja. Orang bilang makanan rumahan, nasi, ikan, sayur, standar lah ya. Sabtu Minggu tuh biar baru spesial. Daging-dagingan, ya kan? Yang biasanya agak kurang dessert, hari Minggu tuh biasanya lengkap dessertnya. Mulai dari clover tart, enak sekali. Kue-kue, manisan, ataupun bahkan semacam kolak juga boleh ya. Anda yang mungkin menikmati sore hari ini dengan membuat kolak, happy apa ya, Sunday juga, selamat menikmati juga pendengar. Yang pasti semoga apa yang sudah saya temani dari tadi 100% Indonesia di awal bisa sedikit banyaknya menghibur Anda, lebih menyenangkan lah ya hari Minggu Anda. Apalagi yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk memperhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. This is Afgan dengan Kacamata yang akan menutup perjumpaan kita pendengar di 100% Indonesia. Edisi Anda mendengarkan hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Happy Sunday!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Gue punya teman, malam minggu dia melongo. Soal cewek, dia dongo. Tapi dia bukan homo, dia cuma seorang jomblo. Ya, yeah. Psycho J. Lagu ini gue tujuin khusus buat jomblo-jomblo. Ya. Yeah.

0: akan
1: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: Duh, Kang Main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet Kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah Pak kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan Pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintanya baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Durian adalah buah tropis yang banyak ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Buah yang dijuluki sebagai raja buah ini memiliki bentuknya yang unik, kulit berduri, bau yang khas dan menyengat. Banyak orang terutama di luar Asia Tenggara menghindari buah ini karena aromanya yang sangat kuat. Tahukah Anda kenapa bau durian begitu menyengat? Bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Technical University of Munich di Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Kandungan etionin juga perlu dipahami, ketika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak terhadap kesehatan, seperti memperbesar risiko kerusakan hati, masalah pencernaan, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Buah durian tak hanya nikmat dan memiliki aroma yang khas, tetapi juga beragam manfaat untuk kesehatan. Bagi Anda pecinta buah durian, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya agar manfaat

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang

mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Mang Monang. Aguh ya, Mang.
0: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
0: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le, dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Le, buat?
3: Ini mata ini.
4: Makanya, lihat-lihat dong.
5: 5 minutes later.
4: Hah? Apa nih? Waduh, habis bensin lagi.
5: A few inches later.
4: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
4: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
4: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
4: Aduh, habis bensin lagi nih.
5: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas, habis bensin ya?
4: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
4: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat sore untuk Anda yang ada di frekuensi modulasi kami 94,5, 88,2 juga 92 MHz. Di kesempatan kali ini, menit ke-33 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama Pro 1 dari Manado. Sembari beraktivitas, pendengar saya temani dengan Anda mendengarkan lagu religi Islami, juga inspirasi Islami. Sebelum nanti Anda mendengarkan untuk kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu. Kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Memberi kepada orang yang memusuhimu. Dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual Tuhan. Bagaimana kalau ku bayar 3 kali lipat dari harga biasa?" Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan ku bayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya, "Tidak Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa Tuan datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin As berkata pelan,
2: "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar-pendengar yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk Manado sore ini, Tata Janeta dengan Korbanmu sudah membawa kita pendengar untuk di menit ke-19, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dengan...

daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Satu.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya deh, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di kesempatan kali ini masih untuk Manado sore ini pendengar? Saya perbarui informasi untuk Anda dari rri.co.id. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wamen Ekraf sekaligus Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Iran Umar menyebut Kota Tomohon memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkat nasional maupun ini hingga ke mancanegara. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam pelaksanaan Tournament of Flower atau TOF yang menjadi agenda utama Tomohon International Flower Festival 2026 di pusat Kota Tomohon. Dan Wamen Ekraf pendengar mengaku sempat terkesan setelah mengetahui bahwa Tomohon memiliki Festival Bunga Bertaraf Internasional. Menurutnya keberadaan TIFF ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi daerah yang belum sepenuhnya dikenal bahkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya pendengar, dari Wamen Ekraf yang menyampaikan Tomohon bukan sekedar kota bunga tetapi membawa cinta ke dunia, kami akan perbarui informasi untuk Anda pendengar dengan informasi-informasi yang beredar di internet. Seperti apa, kita akan cek kebenarannya nanti dalam Cek Fakta. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
1: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
2: Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia, kan?
0: Tante Lala, apa kabar? Waduh, tambah cantik aja ya.
2: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
0: Nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
1: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya, nggak niat beli ternyata.
0: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
2: Meske, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.

0: Dari cinta pendengar dari Judika saat ini membawa kita tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Mendengarkan Manado sore ini bersama Pro Satu dari Manado. Kali ini pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita melihat informasi yang beredar di dunia maya, di internet, di media sosial yang mungkin saja Anda temukan juga pendengar. Kali ini perlu kita cek kebenarannya seperti apa dalam Cek Fakta Pro Satu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar foto di media sosial Facebook mengatasnamakan OVO. Dalam postingan disebut ada tautan untuk pendaftaran paylater OVO senilai 25 juta rupiah. Seperti yang saya kutip dari rri.co.id, pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook di mana dalam unggahan mengundang masyarakat untuk menggunakan paylater OVO dengan klik tautan yang sudah disertakan tadi. Dan para pengguna media sosial ini ramai meninggalkan reaksi pendengar untuk postingan tersebut di mana sudah diberikan tanda suka, komentar, dan bahkan dibagikan ulang atau di-share. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini, ditemukan fakta akun yang digunakan bukan akun resmi milik OVO. Jadi dapat disimpulkan, pendengar, tautan pendaftaran paylater OVO adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan narasi tersebut yang diposting dalam atau di media sosial Facebook masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Itu dia pendengar untuk informasi Cek Fakta kita di kesempatan Manado sore ini terkait dengan klarifikasi hoax tautan pendaftaran paylater OVO senilai 25 juta rupiah. Dapatkan informasi serupa pendengar untuk kita cek faktanya di cekfakta.rri.co.id atau juga Anda bisa ke komdigi.go.id. Dan selanjutnya pendengar, kita beralih untuk Anda mendengarkan drama Radio Pro 1 di kesempatan hari ini Minggu 9 Agustus 2026 dengan judul Sinoman, produksi RRI Madiun. Selamat mendengarkan.

0: Hai tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snack-nya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan lamun di balik pilar.
1: Iya Mas Bagus. Ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuma ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel, Puro.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota, mungkin orang bayar waiter profesional. Tapi di desa, kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok, kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal bukat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman karang taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman, dengan para pendukung Bagus, diperankan oleh David Kolik, Dika, diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

0: rri.co.id
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami di kesempatan masih untuk Mando sore ini di menit ke-23 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi terkini pendengar untuk informasi internasional dari rri.co.id di mana ada negara bagian Victoria, Australia memberlakukan aturan wajib dan untuk maksud kami mengandangkan unggas menyusul meningkatnya deteksi flu burung H5N1. Victoria menjadi wilayah pertama di Australia yang menerapkan kebijakan tersebut pendengar sebagai langkah untuk mencegah virus menyebar ke peternakan unggas. Aturan tersebut mewajibkan pemilik lebih dari 50 ekor burung untuk menjaga unggas tetap berada di dalam kandang. Kebijakan itu pada awalnya akan berlaku selama 14 hari dan merupakan perluasan dari aturan sukarela yang sebelumnya telah diterapkan. Menteri Pertanian Victoria, Michaela Settle, menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah proaktif dan juga pencegahan. Dikatakan unggas ternak perlu dijauhkan dari satwa liar yang berpotensi terinfeksi virus. Kepala Petugas Veteriner Victoria Graham Cook mengatakan sejumlah deteksi baru ditemukan di Yambuk, Apollo Bay, dan juga Clyde. Temuan tersebut mendorong pemerintah memperkuat respons karena virus mulai terdeteksi di wilayah baru negara bagian tersebut. Dan Kepala Petugas Veteriner Australia Beth Cookson mengatakan pengujian telah mengonfirmasi 20 deteksi positif tambahan di Victoria. Seluruh temuan tersebut melibatkan burung dara laut jambul besar yang ditemukan di wilayah Portland dan Nelson. Secara keseluruhan, pendengar, Australia mencatat 175 deteksi flu burung H5 yang terkonfirmasi maupun diduga positif berdasarkan sampel yang telah diuji. Meski demikian, pihak berwenang mengatakan belum menemukan virus pada unggas ternak maupun dalam sistem produksi pertanian Australia. Pemerintah juga menegaskan bahwa risiko penularan flu burung kepada manusia masih sangat rendah, namun meningkatnya kasus membuat pemerintah mengambil langkah pencegahan untuk membatasi kontak antara unggas ternak dan satwa liar. Pemerintah Australia kini terus memantau perkembangan flu burung dan juga memperkuat langkah pencegahan pendengar.

0: Kebijakan pengandangan unggas diharapkan dapat mencegah virus memasuki peternakan komersial dan melindungi sektor peternakan Australia. Itu dia pendengar untuk informasi terkini dari rri.co.id. Secara internasional ada kasus flu burung yang meningkat, Australia berlakukan pengandangan unggas. Jangan lupa dapatkan beberapa informasi terkini lainnya pendengar dengan Anda klik rri.co.id.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kembali mendengar bersama Pro 1 RRI Manado. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Di kesempatan kali ini Anda mendengarkan untuk mimbar agama Kristen Edisi Minggu 9 Agustus 2026 berdengar dengan Kidung Pujian Rohani Kristiani. Dan untuk Manado malam ini nanti akan diawali dengan penyampaian warta berita sentral pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan akan bersama Anda dipandu bersama Michael Tia. Saya persilakan mengucapkan terima kasih untuk Anda dengan kebersamaannya di Manado sore ini. Edisi Minggu 9 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Shalom, pendengar kekasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita akan mendengarkan firman Allah dengan tema Dekat pada Allah. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman Allah berkata, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan sabdamu, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentunya ingin untuk berhasil. Dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, ada tiga hal yang hasilnya tidak akan mengecewakan bagi setiap orang percaya, orang Kristen. Firman Tuhan berkata yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketiga hal ini, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apapun yang diperbuat yang berhasil, bisa diperoleh ketika ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak mungkin sebuah pohon akan bisa bertumbuh dengan normal, berbuah pada musimnya dan daunnya tetap hijau, bahkan apapun diperbuatnya berhasil jika sebuah pohon berada jauh dari tepi aliran air. Namun kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya pohon yang ditanam di tepi aliran air, itulah yang akan dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik. Demikianlah kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur 62 ayat yang kedua, Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Kita tidak bisa menjauh dari Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya akan selalu dekat dengan Tuhan, berdiam di dalam hadirat-Nya. Kekasih pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sebuah pohon untuk menandakan bahwa ia adalah hidup dapat dilihat dari buah, dari daun, bahkan dalam pertumbuhannya. Demikian juga kehidupan orang percaya, tidak mungkin orang percaya akan bertumbuh di dalam Tuhan, akan berbuah tanpa ia dekat dengan pada Allah. Sebab firman Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya kekasih di dalam Tuhan, marilah dekatlah dengan Allah. Mendekatlah kepada Allah. Allah ada di dalam kehidupan kita, di segala musim hidup kita. Menghasilkan pada musimnya. Sebagai orang percaya akan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Dalam Matius 3 ayat yang ke-8, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Berapa lama kita menjadi orang Kristen, namun kita belum juga berbuah. Tetapi jika kita dekat pada Allah, kita akan menghasilkan buah pada musimnya sesuai dengan pertobatan kita. Yang tidak layu daunnya, ini menggambarkan tentang sukacita, damai sejahtera, kegirangan bagi setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya. Ia akan dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tanpa dekat pada Allah, tentu kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan akan ada pada setiap manusia. Namun jika kita dekat pada Allah, maka damai, sejahtera, sukacita senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kekasih yang diberkati oleh Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita ada di dalam Tuhan dan kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri,
melainkan kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Sebagaimana ayat yang kedua, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikianlah kehidupan orang percaya akan dibuatnya berhasil. Kita ingat tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh Yosua. Ketika ia hidup dalam ketetapan Allah dalam firman-Nya, ia tidak menyimpang ke kanan atau kiri. Dia tetap memiliki komitmen untuk selalu dekat pada Allah. Maka kemanapun ia pergi, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Kekasih di dalam Tuhan, demikianlah firman Allah. Bila firman ini akan menjadi rema, menjadi renungan dalam kehidupan kita orang percaya, di setiap saat, dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, jadikan firman itu rema dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, bukan hanya mendengar. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami tetap dekat pada Allah, bertumbuh di dalam Tuhan, supaya olehnya kami boleh berbuah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif Ekraf Nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama rencana induk ekonomi kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu apa namanya, jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan.

Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: 1.
1: Bu Ratna, maaf ya mengganggu. Untuk tugas proyek di desa terpencil itu mungkin sebaiknya saya saja yang pergi. Kan perjalanannya jauh. Sudah begitu medannya sulit dan harus menginap lagi. Rasanya tidak pantas kalau Sari yang ditugaskan. Itu kan tugas berat untuk laki-laki.
2: Mas Andi, saya mengerti kekhawatiran kamu. Tetapi saya sudah mempelajari masalah di sana. Dan saya paham betul apa yang harus kita lakukan. Fisik memang butuh tenaga, tapi menyelesaikan masalah butuh pemikiran dan strategi. Bukan begitu?
3: Betul sekali, Sari. Dengarkan baik-baik ya, Andi. Seringkali kita membedakan tugas hanya karena jenis kelamin. Padahal itu hanyalah kebiasaan lama, bukan aturan yang mutlak. Pengarus utamaan gender itu artinya kita melihat kemampuan, keahlian, dan dedikasi seseorang, bukan melihat apa jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang setara dalam membangun. Tidak ada pekerjaan khusus laki-laki atau khusus perempuan. Yang ada adalah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh orang yang tepat dan mampu.
1: Jadi selama ini saya salah mengira ya, bahwa ternyata melindungi berarti membatasi ruang gerak perempuan ya?
3: Tepat, melindungi itu berarti menjamin keselamatan dan kenyamanan. Tetapi tetap memberi kesempatan yang sama untuk berkarya. Bakat dan potensi itu ada pada setiap orang, tidak dibawa oleh jenis kelamin. Kalau kita batasi satu pihak, berarti kita baru saja membuang separuh kekuatan besar dari kemajuan kita.
2: Mas Andi, kita bisa kerja sama kok. Kamu hebat di bagian teknis, saya paham di bagian pemberdayaan warga. Mari kita gabungkan kekuatan kita supaya hasilnya jauh lebih baik.
1: Baiklah. Terima kasih Bu Ratna dan Sari, saya minta maaf ya. Ternyata saya baru sadar, kemajuan daerah ini memang butuh sumbangan pemikiran dari semua orang, tanpa harus memandang laki-laki atau perempuan. Baiklah, ayo kita kerjakan bareng-bareng.
3: Nah, itu baru semangat yang benar.
4: Kesetaraan bukan berarti menyamakan segala hal, tapi memberi tempat yang sama bagi setiap orang untuk bertumbuh, berkarya, dan bermartabat. Ketika semua diberdayakan, kemajuan akan datang lebih cepat dan kebahagiaan dirasakan oleh semua.
5: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda. Tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik, selamat malam kembali untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian lagu tentang cinta ya, kolaborasi Baby Romeo dan Rita Effendi. Sudah hadir lagi menyapa Anda untuk malam ini. Ya, dan ada Mike di sini yang siap menemani malam Anda lagi ya, usai menikmati akhir pekan. Besok sudah mempersiapkan segala sesuatunya lagi untuk memasuki pekan kedua ya, untuk Anda bisa lanjutkan aktivitas lagi. Semoga Anda bisa merencanakan segala sesuatu dengan baik ya, biar besok bisa terlaksana juga. Oke, baik, nanti kita akan lanjut seperti biasa di Ruang Rindu malam ini ya, jam 9, dengan aturan lain masih sama, berbagi topik, baru request lagu dan kirim-kirim salam ya. Dan saya akhiri kursus kita malam ini setelah kolaborasi Baby Romeo dan Rita Effendi dengan lagu tentang cinta. Saya coba hadirkan Marsyanda, kisah sedih di hari Minggu ya. Oke. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan
2: pendengar Radio Republik.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih mempercayakan ya Pro 1 sampai malam hari ini untuk menjadi teman hiburan Anda, menemani waktu santai, waktu istirahat Anda, ataupun menemani perjalanan Anda ya di malam ini. Ya, Ruang Rindu kini hadir lagi untuk melengkapi hiburan Anda bersama keluarga atau mungkin bersama rekan ya, sahabat, teman. Ya, dengan aturan main berbagai topik ya. Malam ini saya kasih kesempatan lagi Anda request lagu sendiri ya. Oke. Jadi topik kita malam hari ini saya pengin tahu kenangan terakhir Anda dengan seseorang ya, sebelum semuanya berubah. Ya, jadi apa sih kenangan terakhir Anda dengan seseorang sebelum semuanya berubah ya. Topik ini kenapa saya angkat, karena ada kalanya kita tidak pernah tahu ya bahwa sebuah pertemuan ternyata akan menjadi pertemuan terakhir ya. Entahkah dia pergi kah atau kemana ya, atau apalah gitu. Oke, line telepon, SMS, WhatsApp dibuka di 0821-9583-5080. Langsung Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1, selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam. Aduh, jago nih orang Pal Ampo pejarin, oh, Kang.
1: Aduh, memang datang kena mujur komang ini.
0: Iyo, eh.
1: Biasa komang, aduh. Mau masuk setengah mati. Kapan itu Bung Mai pe? Apa kemarin malam atau tadi malam?
0: Tadi malam.
1: Yang mau tergabung lagi. Oh, kemarin malam kok itu, Kang.
0: Kemarin malam atau tadi malam?
1: Kemarin
0: malam atau tadi malam?
1: Tadi malam Mbak Priscilla.
0: Oh iyo.
1: Oh ada tergabung kita tadi malam.
0: Baiklah.
1: Ini memang memang ada mujur.
0: Oke. Baik, Ibu Ipin, sesuai dengan terang P topik malam ini, kalau Ibu Ipin, apa sih kenangan terakhir Anda dengan seseorang sebelum semuanya berubah?
1: Gimana Bung Mai, Kang? Kita mau bilang tapi
0: ini kan hanya topik aja.
1: Terserah toh.
0: Terserah aja.
1: Kalau kita kenangan yang paling terakhir kita ingat, orang pernah
0: dengan teman kah?
1: Pernah makan bakso. Sama-sama. Kita dengan seseorang itu dan kita dengan anak-anak.
0: Oh.
1: Ya itu kita dapat,
0: itu paling dapat ingat. Itu kan. Teman keluarga atau?
1: Oh ya, enggak, kita pe apa dulu?
0: Oh, keluarga ya, keluarga.
1: Oh, iya, taruhlah ya. Keluarga juga.
0: Iya, keluarga lah. Dulu gitu ya. Oke, oke, oke, oke. Jadi gitu ya, pernah menikmati
1: iya.
0: Ya, kebersamaan.
1: Iya, keluarga aja taruhlah begitu.
0: Oke. Sebelum semuanya akhirnya berubah ya.
1: Iya. Tapi sekarang gomang kok berubah.
0: Kok berubah, ya. Bukan berarti
1: boleh
0: kan...
1: Boleh kok begitu?
0: Ya, walaupun sudah berubah bukan berarti hidup harus berhenti, kan?
1: Oh, nyanda. Ya,
0: jalan masih panjang. Sama dengan itu lagu tadi, dong.
1: Iya, oke. Okay. Walaupun kata so lain, cuma kan... Biar bagaimana kan kata tubuh Mai, tetap masih dapat ingat.
0: Nah, iyalah. Betul. Semua menjadi kenangan lah, ya.
1: Itulah, jadi kenangan itu memang.
0: Iya. Betul. Oke.
1: Okay. Kenangan yang paling teringat-ingat sampai sekarang.
0: Nah, baik. Ibu Ipin, malam ini mau suka dengar lagu apa ini? Ini pilih sendiri tuh lagu.
1: Lagu itu Jo.
0: Apa Jo?
1: Dari Dian Piscesa Jo. Berjudul Pengorbanan di atas segalanya.
0: Oh, ini lagu gacok ini kayaknya ya, selalu di pengorbanan di atas segalanya. Oke.
1: Okay. Ingat enggak, Kenapa pernah kemang kita minta Pak Mumai ini lagu,
0: Supernah, Dang. Oke. Okay.
1: Yang mana satu? Tahu, Dang. Selupa di Mumai.
0: Baiklah, tetap saya putar. Bukan berarti enggak saya putar, tetap saya putar. Oke. Okay. Silakan kirim for sahabat lagu.
1: Oke. Okay. Salam pertama buat teman ya. Baik, yang paling baik hati. Terima kasih sudah berizin ke telepon.
0: Sama-sama.
1: Selamat berhari Minggu, walaupun hanya lewat udara saja.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat tugas, Bung Maik.
0: Yo, sama-sama juga.
1: Tuhan selalu memberkati. Seorang Bung Maik bersama dengan ibunda yang ada di rumah. Bersama anak-anak juga yang ada di rumah. Salam sehat.
0: Iya, terima kasih.
1: Iga sial-sial. Balas-balas salam ke ini. Pertama ada orang pebunda Elsie yang ada di Makalis ini bun, masa aja kalau lagi ba monitornya. Salam sehat, salam kompas, salam sayang selalu, saya bersahabat. Hari yang kedua ada orang pe Nona Vina yang ada di Kanaan juga. Salam sehat, salam kompas, salam kasih, salam persahabatan selalu bersama dengan keluarga di rumah.
0: Yeah.
1: Yang ketiga, siapa Jo?
0: Siapa Jo?
1: Ada Wekat Jo. Yang

0: yang ada Boba Dengar, yang ada di Sawangan, Kamanta, Kembes, Rumengkor juga semuanya. Selamat malam ya, kalau lagi dengar Pro 1 malam hari ini. Pro 1 RR Manado. Kami siap hadirkan lagu-lagu nostalgia ya, sesuai dengan pilihan Anda sendiri malam ini ya. Untuk malam ini ya, khusus untuk malam ini. Jadi topik kita malam hari ini, ya, apa sih kenangan Anda ya, kenangan terakhir Anda dengan seseorang sebelum semuanya berubah, itu ya. Oke, Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bu. Aduh, kasihan kiapa kumbar dapat dengar dan ini. Ada balayar tak kira ini.
1: Enggak, Bu Baik. Oh. Ini 9,2 ini kan jaga hilang.
0: Oh, 92.
1: Jadi malam pun enggak ada.
0: Oh, ya, oke. Okay. Iya. Jadi 92 jaga hilang-hilang ini, Kang.
1: Iya. Jaga hilang-hilang.
0: Lain kali angin jabawa, so.
1: So hilang. So lalas, so.
0: Tasangku di tower lain suka gini. Oke. Baik. Oke, torang pe Bu Aco ya, sesuai dengan topik malam hari ini. Kira-kira bagaimana? Apa kenangan terakhir Anda dengan seseorang sebelum semuanya berubah?
1: Baru monitor ini, Pak.
0: Oh iya, oke. Torang pe topik malam ini, kalau Om Aco pe kenangan terakhir dengan seseorang sebelum semuanya berubah apa kira-kira?
1: Kenangan terakhir dengan seseorang.
0: Iya, sebelum semuanya berubah.
1: Kalau kenangan terakhir dengan seseorang yaitu dengan papa saya tentunya.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Kenangan terakhir itu saya pernah melaut dengan orang tua saya.
0: Wih, pernah jadi pelaut, Dang?
1: Sampai dia meninggal.
0: Oke, okay. Iya. Jadi itu ya. Berarti... Iya. Kalau dulu sebagai seorang pelaut berarti jago bamudung ini, Kang.
1: Bagaimana? Halo.
0: Jago berenang dan maksudnya berarti, Kang, jago.
1: Oh iya, jago tahu bamudung berenang, berarti. Bukan jago tapi tahu juga.
0: Oke deh. Baik. Tompe Bu Aco malam ini kira-kira mau suka dengar lagu apa? Dengar sendiri apa? Pilih sendiri.
1: Pance Jo. Pance. Kalau Mutiaraku.
0: Oh, oke. Okay. Mantap nih lagu. Ya. Yeah. Oke, okay, silakan.
1: Ya, salam pertama-tama tentunya yang bertugas Bu Mike. Terima kasih itu angkat itu telepon.
0: Yo.
1: Dan yang baru lewat tadi, salam kenal Ibu Ipin dan Ibu Palampa.
0: Iya, betul.
1: Ibu Aco di Bolmut. Selamat malam Ibu Ipin. Semoga ada sehat bersama keluarga. Dan yang kedua, ada turampe Mbak Eselita yang di atas batu putih. Eh, tak kira di atas batu putih. Di batu putih. Kampung kok saya kan. Selamat malam Mbak Eselita. Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Dan yang paling akhir ada turampe Bunda Elis di Makalisung. Selamat malam Bunda Elis. Semoga ada sehat-sehat juga bersama keluarga yang ada di Makalisung.
0: Iya.
1: Kembali ke Bu Mike. Terima
0: Baik.
1: Kasih, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam buat Torong Pe Bu Aco yang ada di Bolmut. Iya, ditunggu lagunya ya Bu Aco. Rupanya Bu Aco ini dulu kotek sebagai seorang pelaut ya. Salam hormat juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Bolmut dan sekitarnya. Ada Angku Rahul, bagaimana Angku? Ada sehat-sehat Jo? Orang P, Pak Islan juga yang ada di Boroko, selamat malam ya, salam kompak-kompak spesial. Jadi topik kita malam ini ya, ini kita bicara kenangan terakhir, bukan berarti terakhir karena sudah tidak ada ya, atau sudah meninggal begitu ya. Tapi mungkin karena kenangan terakhir karena dia sudah tidak bersama kita ya, dia mungkin sudah pindah daerah ya. Ada sudah pindah tempat dan sudah lama tidak berjumpa, ya begitu. Jadi apa kenangan terakhir Anda dengan seseorang ya sebelum semuanya berubah gitu. Dan untuk malam ini saya kasih kesempatan untuk setiap sesi 3 penelpon ya. Saya ke line telepon Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam.
2: Malam Pak Mike.
0: Selamat malam Usi. Sama dengan kemarin, Jo.
2: Ini tuh biasa sama dengan kemarin.
0: Kenapa ini topik, Doe?
2: Ini topik lebih bikin deg-deg.

0: Bagaimana ya? Oke.
1: Aduh, kasihan.
0: Jadi bagaimana, kasihan?
1: Walaupun DPO, walaupun DP orang di jauh, tapi ini topik baking. Dapat ingat terakhir. Kita semua
0: naik apa?
1: OTW.
0: Oh. Kon dia balum pada lau. Oh.
1: Tanggal 24 Desember, nenek ba bilang, DP rencana kata ke Umpi Pasir tu. Nenek ba bilang, kage so ada
0: tiket.
1: Ada tiket.
0: Aduh, memang.
1: Aduh, betapa dah.
0: Mariam pasti kalau
1: dia bilang. Ya. Yang pasti.
0: Kalau ba bilang kan pasti dia nyak mau kasih. Toh?
1: Iya. mau kasih bukan dia pe apa-apa kong.
0: Oh, begitu kong. Kong dang.
1: Kong dang. Jadi satret setrada tahu. Lah sing tra tahu bagaimana mau jadi.
0: Iyo, kong
1: ya,
0: jadi.
1: Ya, begitulah.
0: Oh, cuma sampai begitu deh cerita.
1: Kong jadi ya ndak sampai siang so. Ada itu tuh kong cuma foto kong kirim kong dia bilang betapa hidupku ini kasihan. Rupanya ada harga ini nyak pakai babi bilang.
0: Aduh.
1: Sedangkan kok kasihan orang rumah nih tahu.
0: Iyo.
1: Pokoknya berangkat astaga. Pas besoknya Natal.
0: Ini kok sebenarnya cuma
1: aduh, jadi...
0: cuma mungkin cuma bagus hedus tuh nyetong pi ke sana akhirnya tak betul pi gitu. Mungkin begitu, so kan?
1: Ya, sebegitu.
0: Aduh.
1: Ya, enggak sangka mau pasir Natal, kata kong. Pas 25 Desember, so di Sorong.
0: Nah,
1: itu. Nanti sampai di Nabire, tanggal 26. Dia bilang, bukan main pi pasir ke jauh sekali. Ya, sebegitulah.
0: Iya.
1: Sekarang punya, masing-masing punya tiap-tiap, tuh.
0: Punya cerita.
1: Jadi... Iya.
0: Kong sekarang sekurang suka-suka mau pulang, Kang. Mar, setengah mati mau pulang.
1: Aduh, saya tanam budi di sini.
0: Aduh, baiklah, oke.
1: Okay. Aduh, betapa, Dang.
0: Kong mau suka dengan lagu apa ini malam? Mau pilih apa ini malam?
1: Lagu apa?
0: Apa?
1: Lagu... aku tadi pernah. Nah, kita suli ya tadi tuh lagi.
0: Ya,
1: Marsulu. Ini Why Jo the Cats.
0: Oh, Why the Cats. Ih, mantap tuh lagu.
1: Iya, selama. Wih. Lagu dulsen-dulsen.
0: Oke. Silakan kirim tuh Why. For siapa tuh Why?
1: Pertama. Pertama-tama tentunya untuk Pak Michael yang lagi tugas, selamat tugas. Tetap semangat, sukses terus, diberkati Tuhan, segala usaha dan cita-cita keluarga.
0: Amin.
1: Terutama untuk keluarga yang ada di rumah tentunya.
0: Iya.
1: Pencinta Pro 1 Prima Suara semuanya tidak terkecuali. Yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya salam kompak persahabatan. Tetap semangat, sukses selalu. Dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Ada Pak Mai tadi malam, ada Ibu...
0: Ibu siapa?
1: Pas. Ibu
0: Sef. Oh, yang Sef. Yang di Winangun, iya. Stokang?
1: Iya, Ibu Sefa. Atau
0: Ibu Stefa, ya. Ibu Stefa. Betul,
1: Stefa,
0: betul.
1: Stefa, iya. Salam paling sayang, salam hormat, salam kasih.
0: Ini sudah pembalas.
1: Punya balasan, sudah pembalas. Iya, dari belum tidur tuh. Pak Mai, ada satu lagu?
0: Ada dong,
1: Pasti. Oh, ada.
0: Ada.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih buat Usi yang ada di Rantau Nabire ya. Jauh di Nabire boleh terhibur ya dengan Ruang Rindu, terasa kayak kayak ada di kampung sendiri ya, Usi. Ya pokoknya ditunggu saja lagunya, Usi, nanti saya putarkan. Tapi sebelumnya ada dua lagu ya, akan hadir di awal, Dian Piscesa, Pengorbanan di Atas Segalanya, Panca Ponda A, Engkaulah Mutiaraku. Ya, sekali lagi topik kita untuk malam hari ini, saya ingin tahu apa sih kenangan terakhir Anda dengan seseorang sebelum semuanya berubah. Ya, kenangan terakhir itu bukan berarti sudah tidak ada. ya, atau sudah meninggal, tapi mungkin kenangan terakhir karena beliau harus pindah ke tempat lain, ke daerah lain, begitu ya. Oke, baik. Sekali lagi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Di nomor yang sama 0821 9583 5080.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu. Terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, sesi pertama sudah kita lewati, masih di ruang rindu ya. Sudah ada The Cats, ada Pance, dan ada Dian Piscesa. Jadi setiap sesi saya terima untuk 3 penelpon dengan topik yang sama. Iya, apa kenangan terakhir Anda dengan seseorang sebelum semuanya berubah ya. Lain telepon saya buka lagi, Pro 1, selamat malam. Selamat malam, Nona Vika. Apa kabar, Non?
1: Puji Tuhan, sehat, bersemangat, dan bahagia.
0: Oke, Vika. Kalau Vika bagaimana sesuai dengan topik?
1: Yang datang ke rumah. Pasti 6 tahun. Yang datang teman dekat Vina.
0: Oh, teman dekat Vina.
1: Pacar maksudnya.
0: Oh iya.
1: Dulu punya Hani, sekarang kita punya om muda. Karena dia sudah menikah. Om muda, no. Dulu punya Hani dengan adik.
0: Jadi kenangan terakhirnya saat Vina ulang tahun, terus dia datang begitu ya?
1: Iya. 17 tahun.
0: Oh ya, oke. Okay. Tapi komunikasi tetap lancar toh. Bukan berarti komunikasi.
1: Kedua pihak kok enggak setuju.
0: Siapa, Pak? Tinggal jauh kah?
1: Oh, apa sekarang dia sudah di kota.
0: Oh, sudah di kota.
1: Dulu dia cuma dalam lingkungan.
0: Oh, cuma
1: 8,
0: baku sebelah lingkungan.
1: Lingkungan 9.
0: Sekarang
1: dia sudah di kota. Mas, waktu telepon lancar.
0: Oke, sip. Baik. Oke, okay, kalau begitu saya harus hibur dengan lagu apa malam ini untuk Vina?
1: Itu Endang yang Saud Nina.
0: Endang yang mana?
1: Aku ingin merasakan cinta.
0: Oh, merasakan cinta. Oke.
1: Okay. Iya. Yang
0: baik.
1: Juga masalah buat teman-teman yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi teman-teman bersama keluarga.
0: Amin.
1: Selamat hari minggu teman-teman.
0: Terima kasih.
1: Ya, dan juga sekitar-sekitar yang berlalu tadi buat izin di perempat sama kesesalannya ibu izin salam sehat bersama keluarga yang kedua yang lagi yang berlalu dan salam tadi malam pada salam ulang buat Pak Acok yang lalu bermut dalam sehat sekeluarga.
0: Okay.
1: Yang ketiga, buat Bung Leif, nyumatkan di sun, dalam sayang dari sini.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Vina Kanaan ya. Oke, baik. Menjadi kenangan terindah pastinya ya Vina ya. Oke, salam untuk mama, papa juga ya. Semua yang ada di Kerombasan dan sekitarnya salam paling kompak selalu. Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Ibu Ani, apa kabar Ibu Ani? Ini rupa sibuk sekali ya, ini, Kang. Jarang-jarang dapat dengar ini.
2: Memang sibuk. Apalagi ini menghadapi 17 Agustus, oh? Paling sibuk.
0: Oh ya. Baiklah.
2: Oh, iya.
0: Oke. Okay. Di Kota Mobagu bagaimana suasana jelang HUT kemerdekaan ini di sana, Ibu Ani?
2: Aduh, pokoknya di sini ini semua ada yang membenahi halaman sampai di depan, sampai di pagar, pasang bendera merah putih, pakai selinger,
0: umbul-umbul. Umbul-umbul. Oke, baik.
2: Dari tanggal 1 sampai sekarang.
0: Ibu Ani so pasang toh atau belum?
2: Sudah.
0: Oh, sudah. Mantap. Oke. Okay. Ibu Ani, torong pe topik malam ini so tau toh? Iya.
2: Kusut tahu. Oke.
0: Apa? Kalau Ibu Ani apa, Dang?
2: Kenangan tuh, kenangan masa
0: iya.
2: lalu. Kalau kenangan masa lalu itu seberlalu tuh, cuma paling kurang mah.
0: Jadi
2: kurang mantan.
0: Iya. Apakah dengan mantan kah, dengan teman, sahabat, atau dengan orang tua?
2: Kurang
0: kan
2: sahabat,
0: luas ini. Kenangan kan luas
2: iya.
0: ya. Kalau Ibu Ani apa nih kenangannya?
2: Kenangan itu pasti yang apa namanya, yang paling akrab itu kenangan-kenangan itu sahabat yang akrab itu begitu, orang tua gitu.
0: Oke.
2: Okay, atau yang mantan.
0: ini yang Ibu Ani yang saya maksud. Kalau Ibu Ani, apa kenangan terakhir Ibu Ani dengan seseorang sebelum semuanya berubah?
2: Kenangan terakhir itu maksudnya itu yang kedua itu adalah keluarga lah.
0: Oh, keluarga. Oke. Okay.
2: Biar anak yang utamakan anak.
0: Bagaimana?
2: Itu yang utamakan anak.
0: Oh, yang utamakan anak. Oh ya. Oke, okay, baik kalau begitu. Ibu Ani, malam ini mau suka dengan lagu apa, Ibu Ani?
2: Pokoknya pasti Indonesia.
0: Iya, pilih sendiri itu lagu apa.
2: Oh, mau pilih sendiri?
0: Iya, ini malam, cuma ini malam nih.
2: Apa, Tomat Arya boleh?
0: Bunga.
2: Bunga, pasti bunga.
0: Bunga apa dong, bunga ros?
2: Iya, kenangan itu.
0: Oh, baiklah, oke. Okay. Ya, silakan Ibu Ani, tiga orang.
2: Pertama, bunga yang tugas, salam sehat, salam sukses. Dalam bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah.
0: Mm-hmm.
2: Bersama keluarga yang lain. Oke,
0: terima kasih. Menikiran,
2: Pak Muti yang lagi monitor sekarang, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada Kiteran Ibu Esther itu juga, apa kabar? Salam sehat, salam sehat bersama keluarga, salam sukses. Yang terakhir, sama ada Kiteran Ratna Singki juga. Selalu selama ini tidak menyapa-menyapa Ibu Ratna, salam sehat ya, salam bahagia keluarga yang tercinta di rumah, oke?
0: Oke.
2: Kembali ke Bung Mike yang tetap semangat, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih, selamat malam ya buat Ibu Ani yang ada di kota Mobagu. Salam kompak juga ya untuk keluarga. Baik, saya masih terima satu penelpon lagi untuk penelpon ketiga, Pro 1, selamat malam.
3: Dengar ini.
0: Halo.
3: Malam bye, Mike.
0: Halo. Aduh.
3: Malam bye.
0: Dari Jeju ini kayaknya ya.
3: Siap.
0: Iya, dari Jeju. Aduh, tumben-tumben ya.
3: Bisa.
0: Ini bisa ada, tembus ya.
3: Ada pinjam. Ada pakai teman nomor ini kalau kita enggak. Iya.
0: Oh,
3: kabar baik semua sini. Ya.
0: Sehat-sehat semua ya, Pak Boots.
3: Bu Mike, sehat.
0: Oke, okay. Bagaimana suasana di sana, Pak Boots?
3: Suasana pertama cuaca panas, Bu Mike.
0: Oh, lebih panas dari sini.
3: Tadi pagi, iya, tadi pagi udah hujan, baru dia panas.
0: Iyo. Oh ya.
3: Sampai 34 derajat.
0: Tapi kan
3: ya?
0: Sebagai warga pendatang bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi cuaca di sana kan ya.
3: Iya, udah sehat-sehat begini berarti bisa menyesuaikan.
0: Bisa menyesuaikan.
3: Iya. Amin.
0: Luar biasa.
3: Ya, Bu Mai.
0: Oke.
3: Okay. Kabar. Baik. Aduh, itu suara selama. Ya. Topiknya.
0: Iya, gimana?
3: Aduh, ini topik menggoda. Ya.
0: Bagaimana?
3: Topiknya menggoda.
0: Kalau Pak Bot sih gimana ini, Pak Bot?
3: Kalau kita begini, Bu Mai, berkaitan dengan datangkan ke sini tanggal 14 Juni. Iya, yang kesan terakhir itu udah makan ikan mujair bakar itu dengan mami, ini orang tua. Saudara-saudara yang di sana, iya. Begitu sudah. Itu sementara itu yang teringat ya.
0: Teringat.
3: Yang berkesan.
0: Iya, dan pastinya sekarang semuanya sudah berubah ya. Berubah tempat maksudnya ya.
3: Iya, berubah. Berubah tempat sementara lah.
0: Mudah-mudahan
3: 6 bulan berikut bisa balik dengan sehat-sehat.
0: Lama juga ya, kan? Di sana ya. Waduh.
3: Dapat izin 6 bulan ini
0: 6
3: sementara.
0: 6 bulan. Waduh,
3: mantap. Enggak tahu kalau mau perpanjang.
0: Luar biasa, oke. Okay.
3: Aduh,
0: baik. Luar biasa. Salam ya. Sehat semua ya, Pak Boots yang ada di sana ya.
3: Makasih Bung Mike ya. Boleh dapat lagu?
0: Boleh, lagunya apa ini?
3: Ini lagu Ingat Ayah lagi ini.
0: Oh, jadi judul
3: Mercy Ayah. Boleh?
0: Boleh.
3: Iya.
0: Mercy Ayah. Siap. Ya. Oke. Okay.
3: Mercy Ayah, iya.
0: Siap, ya. Oke, okay. Silakan.
3: Baik, Bung Mike. Ini spesialis dulu untuk mungkin orang Jeju ini ya. Pertama Bung Mike ya, terima kasih Bung Mike angkat angkat telepon, kangen-kangenan, makasih, sukses selalu, sehat bersama keluarga. Amin. Bahagia tentunya ya.
0: Iya.
3: Iya, ini ada satu apa ini? Satu rumah tuh orang ini ada orang orang Manado juga, terempemi senyum.
0: Oh.
3: Iya, orang radio juga.
0: Oh iya.
3: Yang salam, tinggal di Garuda, tinggal di
0: Jalan Garuda.
3: Di Manado,
0: di Jalan Garuda.
3: Ada di Jalan Toar kat, iya, Garuda situ dekat Toar.
0: Makeret.
3: Kebetulan ada mi senyum, iya, Ibu Lika Supit.
0: Oh, Ibu Lika.
3: Iya.
0: Ada Ibu di sana. Ibu
3: Lika pasti.
0: Saya pernah pernah dengar sih. Iya, saya pernah dengar Ibu Lika Supit.
3: Ibu Lika itu dulu di Kredarma katanya aktif.
0: Iya, iya, iya, saya pernah dengar, betul. Yeah.
3: Senyum,
0: iya. Yeah. Oh, so di Korea.
3: Salam
0: dang ini.
3: Ibu Lika, okay. Ya. Dan Ibu Ruth juga. Sedua, Kang.
0: Iya.
3: Yeah. Yang ketiga ini ada tuh yang berkirim Pak Boots ini yang Bunaken-nya.
0: Bunaken ya.
3: Ariati.
0: Ariati.
3: Iya, sempat monitor Ariati ada kirim. Dapat salam Ariati ya. Bahagia bersama keluarga tentunya.
0: Oke. Okay.
3: Yang lain ada di hati.
0: Baik.
3: Itu jawab Bung Mai.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih Bung Mai ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Udah berjuang ini Masono udah tembus juga pakai teman PHP ini.
0: Luar biasa. Oke, oke.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Boots yang jauh ada di Jeju, Korea Selatan. Terima kasih ya Pak Boots. Salam hormat juga untuk semua yang ada di Jeju, Korsel.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ. Pro 1.

0: Oke, baik, peringkat demikian ada Aya The Mercies ya, spesial untuk yang ada di Jeju Korsel ya. Selamat malam terhibur ya buat Pak Boots dan keluarga. Kita lanjutkan line telepon, saya buka lagi Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat
0: orang
1: malam, Tomohon.
0: Iya, selamat malam Ibu Sheni.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar?
1: Ibu Sheni, Kota Tomohon.
0: Gimana kabar? Sehat?
1: Dahsyat, luar biasa, Mike.
0: Oke.
1: Sehat-sehat
0: selalu ya.
1: Cuma suara itu agak serak sedikit.
0: Oh,
1: biasa,
0: iya.
1: Pengaruh cuaca kan.
0: Iya, betul-betul. Oke. Okay. Iya, ngomong-ngomong bagaimana ini kegiatan TAFF di sana? Aman-aman, lancar-lancar ya?
1: Oh, ini ramai, Mike. Ada pasar malam.
0: Ini hari kedua ya?
1: Iya, amadu, ramai sekali. Macet luar biasa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di strat taron saya depan, di sebelah.
0: Oke. Okay. Baik, Ibu Sheni, malam ini seperti biasa kita punya topik ya. Kalau Ibu Sheni bagaimana? Apa kenangan terakhir Ibu Sheni dengan seseorang sebelum semuanya berubah?
1: Oh, begitu ya. Ada teman saya, teman wanita. Memang, satu perjuangan. Teman dekat, tapi setelah dia menikah, dia ikut suami.
0: Oh, akhirnya soal.
1: Jadi kita terpisah.
0: Tapi komunikasi gimana? Tetap ada, lancar?
1: Oh, lancar. Dia di Kalimantan. Suaminya kan kerja di Batubara.
0: Jadi kita
1: berpisah.
0: Oke. Baik. Ya, kalau gitu Ibu Sheni, langsung saya coba hibur Anda dengan lagu malam ini. Lagunya apa ini Ibu Sheni?
1: Kalau dari Bon Jovi.
0: Bon Jovi.
1: Always
0: Bon Jovi.
1: Iya, iya.
0: Oke, baik. Siap.
1: Bisa ya?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Iya, silakan.
1: Thank you,
0: untuk
1: Mike.
0: Siapa? Iya.
1: Pertama itu buat Mike yang tugas. Ini ada salam. Pokoknya jaga kesehatan.

0: Salam buat keluarga ya, Ibu. Iya. Yang kedua ada siapa ya? Yang kedua ada Pak Aco.
1: Pak Aco.
0: Di Bolmut. Ini salam tentunya bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Junaidi di Kota Ambon.
1: Iya.
0: Tentunya salam buat keluarga ya. Oke deh, Mike.
1: Okay.
0: Terima kasih, Mike.
1: Baik.
0: Shalom.
1: Terima kasih. Selamat malam, Ibu Sheni yang ada di Kota Bunga Tomohon. Iya, warga Kota Tomohon sekarang lagi berbahagia karena lagi kegiatan event kalender nasional ya, TIFF. Iya, salam juga untuk keluarga seluruh pendengar setia yang ada di Tomohon dan sekitarnya ya, Ibu Sheni dan karyawan-karyawannya juga bersama keluarga. Selamat malam, salam kompak juga ya. Pak Hengki les Pak Jokowi juga selamat malam. Siapa lagi, Om Nyong Wempi juga selamat malam di sana ya. Terhibur selalu kalau lagi dengar ya. Semua yang ada di Tomohon juga, Kang. Baik, kita ke line telepon lagi. Pro 1 selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo, selamat malam, Bu Mai.
1: Selamat malam. Ini bagaimana kata ini, ada di atas batu atau gimana?
2: Iya, ada duduk di atas batu.
1: Aduh,
2: ya panas apa kita
1: dong. Udah peleno Kang.
2: Kita kira dia berada di atas tower.
1: Bu, serta ojo-ojo tertawa dia
2: no,
1: ini.
2: Ini no, kalau ini no terampe, terampe aku pesti. Kalau aku gara kan rame. Aku lempar pantun ini.
1: Nah, itu no. Jadi betul ada di atas batu ini, Dang, atau dari bawah batu ini?
2: Oh, di atas batu, le. Bukan cuma di cipada duduk lagi.
1: Udah bawa ojo, Dang, Kang.
2: Bawa ojo, le.
1: Yang penting jangan didodikan nih, bawa ojo.
2: Iya, Pak Bud, Pak Aco. sudah dia sudah apa Pak kita, no? So, atas tower, dia sudah di atas batu.
1: No, apa, Dang? Dia sudah dapat istilah baru lagi ini. Oke. Okay.
2: Pak
1: Aco
2: dilawan.
1: Baiklah. Kalau begitu, Ibu Esther Lita bagaimana? Kalau Anda sendiri bagaimana? Apa kenangan terakhir Anda dengan seseorang sebelum semuanya berubah?
2: Iya, Bu Mai. Kita punya kenangan. Waktu itu kita masih remaja. Duduk di
1: Bukan dapat cigi di rambu lagi ini, eh. Bukan, toh. Bukan,
2: iya.
1: Bukan.
2: Ini, kalau itu bukan. Itu cuma cinta-cinta monyet. Itu, Bu Mai.
1: Jadi apa ini?
2: Kalau ini kan, Bu Mai, kita awal kita memang, betul-betul kita memang cinta dan Bu Mai.
1: Oh, ya?
2: Itu DPRT cinta pertama dan Bu Mai. Kita waktu itu, kita kelas 1, ya kelas 2. Kita PKK kelas. Jadi banyak kenangan dan Bu Mai. Cuma kan dia kok dari suku apa? Dia orang Medan dan Bu Mai.
1: Oh iya.
2: Tapi orang DP Mama orang nyala jauh dari Girian. Cuma kita di mau nanti ada yang tahu tuh kita pe kisah ini dan Bu Mai. Jadi kita cuma mau bagi jadi nyala jauh dari Girian. Cuma sama-sama orang satu sekolah dan Bu Mai.
1: Oh iya.
2: Begitu. Pas dia kita kelas 2, dia tamat. Kita baru mulai kelas 3 dang, dia tamat toh.
1: Tamat
2: toh. Mati bapak sepagi pak.
1: Iya, balik ulang kampung. Balik ulang di apa? Di Medan, ya. Batak, ya mungkin ya. Aduh, kenapa ini? Halo, Ibu Esther Lita, ini sama kayak kemarin malam ini kalau nggak salah nih ya. Oke, baik. Karena mungkin jaringan atau gimana. Mohon maaf Ibu Esther Lita, nanti bisa ikutan gabung lagi atau kalau nggak sempat bisa. Bisa kirim WA saja ya. Ini jaringan ini. Halo. Nah, tuh kan enggak ada suaranya ini. Berarti betul no batu karena pengaruh batu ini. Halo. Ibu Esther. Oke. Baik, nanti bisa dicoba sekali lagi ya. Bisa dicoba kembali Ibu Esther Lita yang ada di Batu Putih ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi line telepon. Saya buka kembali di 0821-958-35080. Sekali lagi buat Ibu Esther Lita tadi, mohon maaf tadi ya, ini tiba-tiba kok jaringan tidak bisa ya, tersambung begitu, terputus ya. Oke, kita coba lagi. Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam.

0: Malam orang tumpaan.
1: Iya,
0: Bung
1: iya,
0: Franky.
1: Kembali ulang. Aku udah pulang rupa tadi malam. Tadi
0: okay.
1: malam ibu anak keluar tadi malam ini kalau mau Michael sendiri.
0: Iya. Ada bye-bye cowok ini tuh sama di kemarin. Sehat-sehat. Oke. Okay.
1: Iya, sehat. Nah, selamat hari Minggu buat Michael.
0: Iya, sama-sama terima kasih Franky. Franky, kalau Franky bagaimana dang ini sesuai dengan terang pe topik malam ini?
1: Kalau
0: kenangan
1: kita,
0: terakhir Anda dengan seseorang.
1: Kisah nyata ini, bukan karangan ciri. Kan banyak kan yang bergabung ada karangan ciri tersendiri.
0: Oh iya, betul.
1: Kalau kita ini kisah nyata.
0: Kisah nyata, jadi ya, real ya.
1: Kalau kita, waktu itu masih tinggal Tumon. Waktu masih tinggal Tumon ada perempuan buat telepon salah sambung. Iya.
0: Kong,
1: kita tanya, ini siapa? Dia bilang dia nama Isi. Isi ada di Gorontalo.
0: Kong,
1: kita tanya, Gorontalo di mana? Dia bilang di Gorontalo. Kong, kita bilang kita ada keluarga di Gorontalo. Mas tidak bilang tapi keluarga nama yang paham. Waktu itu, tapi tante ada sakit. Waktu itu om bertelepon di Gorontalo. Pas tapi Gorontalo, pas di Gorontalo di Tabulo. Sampai di Tabulo, tiga hari kemudian, di nomor kita masih simpang.
0: Ya, Kong.
1: Kong kita telepon. Kita telepon, masuk, kan dia bilang begini ke kita. Ke pengana babel, kan? Ini kan nomor ini kan pengana babel ke kita waktu kita ditemohon. Kita posisi sekarang ada di Gorontalo.
0: Begitu.
1: Besok dia datang ke rumah waktu itu tante.
0: Bakuda apa, dang?
1: Tempong itu, kita mau beli kelapa, dang. Pohon kelapa, kan dia ada suruh orang, dia pakai orang jebal, bapanjat, dang. Aku kita, dia bertanya, aku kita keluar. Dia tanya begini, ada Tante Nes? Kita bilang, oh iya, Tante Nes ada. Aku kita panggil ke tante, kita coba telepon itu nomor, no? Kita coba, dang. Apa tahu dia ada. Kita biar kon ya angka kon jahaga buat kita kon jalan oh ngan ada yang terisi. Kita nato Franky. Sudah per satu minggu kemudian berjalan pun kita balik ulang kata pulang ke Tomohon. Kon jalan begini berkita baru satu minggu terang buku dapat kita semua pulang nang.
0: Asyik.
1: Begitu. Di air mata aja keluar lagi. Itu memang kita nyata bukan karangan.
0: Tapi bagaimana komunikasi masih lancar atau gimana?
1: Sonyan. Terakhir bilang dia bertelepon berkita dia datang dia bilang datang waktu kata DP acara besar-besaran nama satu tahun jadi acara satu semua DP hari hadang. Jadi maksudnya tu kita mau kita tanam kita bilang aduh. Kalau kita dengan Nabi Hariha boleh kita datang. Wah ini kalau orang lain sudah aja.
0: Oke. Berarti jadi kenangan terindah itu ya?
1: Iya memang kenangan terindah.
0: Oke, baik. Franky, malam ini mau suka dengar lagu apa Franky?
1: Lagu yang tadi malam Jo.
0: Apa?
1: Lagi diputar mau diputar lain kok.
0: Yang mana itu?
1: Bukalah jendela hari pagi. Itu pagi. Apa Jo? Setangkai bunga putih Jo.
0: Panbers.
1: Iya.
0: Panbers setangkai. Itu pakai puisi itu.
1: Iya, pakai puisi. Cocok dengan tapi kata-kata tadi.
0: Oke. Baik.
1: Iya, salam buat terompet Bu Michael tuh angkat telepon Tony berkati bersama keluarga di rumah. Dalam sehat juga ada di rumah studio. Amin.
0: Amin.
1: Baru mau salam, balas salam, ada tuh terompe. Pak Satpono ada salam tadi malam. Salam balik, salam sehat selalu Pak Satpono bersama orang yang tercinta di rumah. Amin. Baru kedua ada ibu, siapa tadi? Usi, Kang.
0: Usi, ya.
1: Ada di Nawire, Kang. Salam kenal dari Pak Franky di Sumpahan. Salam sehat, salam kompas selalu bersama keluarga di rumah. Lalu ketiga yang putus tadi. Ibu Esther Liza ada di suatu putus sana. memang
0: di atas batu kata.
1: Di atas batu.
0: Iya, udah di atas batu ini.
1: Pas di muka rumah
0: kan
1: banyak batu. Iya, ada perahu lagi. Oke, dan terima kasih.
0: Oke.
1: Film cerita.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah buat Pak Michael.
0: Yo.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Franky yang ada di Tumpaan. Makasih sudah gabung ya Franky. Kisahnya itu ya. Waduh, bikin penasaran noh. Nyana habis tuh cerita noh Franky. Oke, Franky, makasih, salam semua untuk yang ada di Tumpaan dan sekitarnya. Kita ke lain telepon lagi Pro 1. Selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Ah, ini.
2: Balik lagi.
0: Kong.
2: Belum minta lagu deh.
0: Lanjut Jo, jangan lihat putus ulang weh. Jadi.
2: Oh iya, sudah dong pemain dia so pergi di apa?
0: So pulang-ulang kampung halaman.
2: Putus kontak dan dia Bung Mai.
0: Iya, Kong.
2: Ya, putus kontak waktu itu kan belum ada telepon.
0: Iya, betul.
2: Masih surat menyurat kan Bung Mai. Baru kita tahu DP alamat jelas Bung Mai.
0: Iya, Kong.
2: Jadi putus kontak. Pas kita lulus, kita ke tapi mama bawa kan ikut Pak Tapi Kakak di Gorontalo.
0: Gorontalo.
2: Kebetulan kita Tapi Kakak kan kawin di orang di sana toh. Akhirnya kita ketemu jodoh. Nyenda lama kemudian kita langsung dilamar, ya menikah Bung Maik. Setelah itu kita kembali ke Bitung. Sudah dari Makassar ulang balik lagi ke Bitung. Berapa tahun itu Bung Maik sampai kita pepa itu dipanggil kan, dipanggil yang Maha Kuasa. Pas dia ada apa kita di Facebook Bung Maik.
0: Oh iya, yeah. Kok?
2: Dia dapat. Kebetulan kita pakai tapi nama memang.
0: Memang nama.
2: Kita tahu lah kita pakai nama. Kalau dia pak apa dia pak itu, mar kita pikir bukan dia dan Bung Maik toh.
0: Mar dia inbox dah.
2: Kita. Dia inbox. Dia bilang ini Esterku. Kita langsung aduh. Kamu berbunga-bunga kita.
0: Aduh.
2: Setelah itu terang bapak cerita. Kita tanya. Soalnya aja pulang ke Bitung, dia bilang dia pernah pulang ke Bitung, dia cari Pak Kita di Batu Putih, kan dia tahu kan kita orang Batu Putih itu Bung Maik. Dia cari, kok dia bilang dia so di Girian. Dia pergi di Girian, kita orang bilang dia so kaweng dang, so di apa dang, so di Makassar sekarang. Waktu itu dia ada datang Bung Maik. Seperti itu Bung Maik. Pas dia balik lagi di apa, ya dia so, kita so balik ke Bitung. Dia su balik ulang di PDP. Mar dia sekarang di Jakarta Bung Maik. Ada proyek dah. Cuma dia sudah istri.
0: Oh iya, jadi masing-masing
2: jadi
0: sudah
2: ada jodoh.
0: Sudah punya walaupun pasangan begitu ini, ya.
2: Walaupun dia bilang dia apa itu cuman kan kita enggak bisa. Enggak bisa karena dia kan sudah punya istri. Jadi kita sudah putuskan. So niat lagi mau ada apa komunikasi seperti itu.
0: Tapi kan komunikasi sebagai teman kan enggak apa-apa, bukan berarti ada sesuatu kan? Gitu.
2: Tapi kan Bu Mai kan kita
0: artinya membatasi. Membatasi.
2: Jadi kita sebatasi.
0: Ini ya. Ini ruang rindu kok kalau boleh mau ganti JDP musik pengiring kan mau ganti deng tu lagu dan ku menangis begitu. Aduh.
2: Memang,
0: ini sama yang di film-film nu Kang.
2: Baiklah. Ya, seperti itu kan. Cinta kan tidak seharus memiliki kan Bu Maik.
0: Sadar. Ya. Berarti orang langsung ke lagu ini. Bagaimana? Lagu apa?
2: Apa jawaban say goodbye.
0: Oh, say goodbye. Don't say goodbye. Okay.
2: Ya, siapa yang menyanyi itu Bu Maik Kang? Eddie Peregrinas mungkin.
0: Apa nih? Don't say goodbye ya?
2: Ya.
0: Saya
2: versinya
0: coba.
2: Versinya Eddie Peregrina.
0: Saya coba cari dulu ya.
2: Atau mana-mana aja, no, Bung Maik apa? CDP judul itu.
0: Ya, saya cari dulu. Dilanjut dulu.
2: Salam pertama terhadap Bung Maik, terima kasih banyak. Salam sehat, bahagia, dan selalu semangat. Diberkati terus bersama keluarga tercinta. Terlebih buat keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Oke,
2: lanjut. Kalau ini di atas batu, kita mau salam lebih dulu ya di atas tuh. Pak Aco, ini salam nih. Jago berenang situ ya.
0: Jago Bamudung.
2: Bamudung. Berapa jam itu dia tahan di dalam air kata.
0: No, dia Bamudung malam nanti timbul besok.
2: Begini semua kisah nama Putri Duyung, marni boleh, no, kan?
0: Putra Duyung berarti. Bagus ya, Dugang, oke.
2: Pak Aco, Pak Aco. Salam deh, Pak Aco. Salam buat keluarga tercinta yang ada di rumah. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Baru yang tadi yang lewat, ada Franky, ada Tumpaan. Juga salam kompak. Makasih nih, salam balik, salam persahabatan selalu. Dan yang terakhir, dengar-dengar, kita selalu lupa itu nama Seva, Ibu
0: Seva. Ibu Seva Binangun.
2: Binangun. Yo, katu, rajin katu jabat salam, mari kita jangan lupa ya. Sebegitulah kita DP orang, papa lupa. Kalau ada yang mengingatkan ya, kita dapat ingat, yang toh, umaik. Namanya ketu manusia, Kang. Sifat pelupa itu kan manusiawi, Kang, umaik. Tapi kalaupun tidak disapa, bukan berarti marah atau ada yang hal-hal yang negatif. Ya, seperti itu, Bu Mai. Makasih, Bu Mai. Tetap semangat.
0: Makasih.
2: Terima kasih sekali lagi. Ya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya buat Ibu Estarlita. Ya, langsung saya hadirkan lagunya nanti setelah tiga lagu ini. Saya akan kembali untuk Anda, ya, kita lanjutkan di sesi terakhir nanti, ya. Oke, yang tidak sempat gabung bisa dikirim SMS ataupun WhatsApp-nya di nomor yang sama. 0821 95 835 080.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: 1.
1: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia, bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta? Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku, kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

0: Dan akhirnya Eddie Peregrina dengan Don't Say Goodbye mengantar kita di sesi terakhir. Satu penelpon terakhir saya akhiri kebersamaan kita malam ini. Langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1 Bang Mike.
0: Selamat malam orang Palu ya.
1: Iya, baru pulang kok Bang Mike, baru ada apa jalan deh. Ini anak sudah datang tadi, aduh dia panggil jalan-jalan, jadi belum lama sampai.
0: Oke, untung masih bisa tergabung ya.
1: Tapi mau berusaha dulu. Makanya mau berusaha dulu dari tadi Bang Mike, tapi memang kayaknya jaringan juga ya. Tapi enggak apa-apa. Harus sabar kalau mau masuk di Pro 1.
0: Ibu Natali, karena Anda penelpon terakhir ini. Ya. Jadi kalau Ibu Natali sesuai dengan topik gimana nih? Apa kenangan?
1: Kalau saya Bang Mike begini. Iya, saya kenangan yang paling yang berkesan. Saya barusan ke Manado, nak ketemu ke sang kakak ipar itu apa ada sakit.
0: Oh.
1: Jadi saya pergi baru terus nak sempat ketemu telepon kapan itu dia sakit kakak ipar itu yang mantap Bang Mike. So pindah di Manado kok orang tinggal di Paniki Griya.
0: Oh iya,
1: iya,
0: baik.
1: Mantan LPG Pinang, tapi sakit-sakit kasihan. Cuma kita menyesal baru-baru tidak dapat ketemu. Mudah-mudahan nanti kita mau ke Manado, Bang Mike, baru saya mau usahakan mau pergi cari di sana. Karena barusan kita jarang keluar toh, jadi tidak pergi sampai di GPI. Jadi itu saya menyesal juga tidak ketemu. Itu saja.
0: Oke.
1: Terakhir, ya.
0: Baik. Oke, kalau begitu Ibu Natali, malam ini pingin saya hibur dengan lagu apa? Pilih sendiri lagunya.
1: Bang Mike, saya mau suka lagu Indonesia, boleh?
0: Ya, apa lagunya?
1: Diam Bukan Tak Cinta.
0: Diam Bukan Tak Cinta, Pance mungkin itu ya?
1: Iya, Pance. Iya, Pance Ance, ya.
0: Oke. Iya, baik. Silakan buat siapa
1: salam
0: lagunya?
1: Salam ya, Bang Mike, buat 3 orang ya. Yang pertama ada Putra Tengah ya, yang ada di Pak-Pak. Selamat malam ya, tadi mau gabung kata Bang Mike tapi susah masuk. Harapan ada sehat ya Putra bersama keluarga yang ada di rumah. Terus yang kedua.
0: Iya. Halo.
1: Ibu Hermina yang ada di mana? Halo Bang Mike.
0: Iya.
1: Buat Ibu Hermina ya, selamat malam ya. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Jenny Surentu sudah yang ada di Perkamil ya, atau
0: Pumoro.
1: Selamat malam Bu Jenny.
0: Pumoro
1: ya. Selamat malam ya Ibu Jenny, apa kabar? Harapan ada sehat ya bersama keluarga. Buat Bang Mai, semangat.
0: Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Mike, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih buat Ibu Natali, Anda ya, penelpon terakhir karena saya harus akhiri kebersamaan kita malam hari ini ya. Tidak dapat saya lanjutkan karena waktu juga yang membatasi. Oke, baik, dan saya akhiri dengan membacakan SMS dan WhatsApp ya malam hari ini. Iya, dari SMS ini dengan siapa nih? SMS ya. Sebentar saya lihat dulu. Selamat malam Kak, gimana kabar? Ruang rindu memori lewat lagu Kalau Valen. Oh Valen, oke. Kenangan yang lucu-lucu aja sama teman-teman kelas 2 SD. Semoga Kak selalu sehat ya bersama keluarga di rumah. Kak Valen minta lagunya Robby Pandjaitan ya. Boleh. Ya, terima kasih sudah membacakan SMS Valen. Terima kasih Valen di Kaltim. Oke, Robby Pandjaitan saya coba cari dulu.

Mungkin maksudnya Valen ini lagu Sonata yang Indah ya. Oke, Valen, ditunggu lagunya ya. Saya lanjut saja di WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini.

Salam kemerdekaan Bung Mike, sehat selalu, kuat selalu dalam tugas malam ini. Yang pasti judul malam ini bisa berubah jadi sedih, marah atau benci, banyak kenangan topik ini ya. Kami orang tua, anak harus terpisah karena tugas dan ini tidak pernah terbayangkan ya. Rumah yang dulu berubah ya jadi sepi, yang pasti sedih jika teringat ya. Lagu Manca Pelikan Since You Been Gone. Oke, ini kembali dari Adi Peregrina ini kayaknya lagunya ya. Oke, salam kasih for Bung Mike semua pencinta Pro 1. Ya, staf RRI Manado, sahabat di Mokupa dan Bukit Tinggi, terima kasih. Ibu Mani Mokupa. Oke, makasih Ibu Mani. Saya ke Ampana, ada Pak Mut di sana. Selamat malam Bung Mike, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Topik kenangan buat aku, kenangan sebelum berakhir yaitu saat aku baru masuk SD ya. Diantar ibu saya karena aku pemalu. Oke, gak apa-apa ya. Agak sedikit berbeda jauh sih dari topik ya. Lagu Anggrek Ungu dari Irfan Jona. Kirim buat Anikota, Elizabeth, dan Haryati. Makasih ya buat Pak Mut Ampana. Yang terakhir, dari orang Teling. Iya, dari Ibu Agnes. Ya, kenangan itu saya tinggalkan dan itu membuat hidup kujungkir balik ya, dan berada di titik terendah, hancur semua. Tapi syukurlah saya punya keluarga yang selalu mendukung saya, teman-teman yang selalu ada untuk saya ya, untukku. Dan kemanapun saya pergi selalu bertemu dengan orang-orang baik. Dan untuk melewati fase ini tidaklah mudah, butuh perjuangan dan harus kuat fisik mental. Bahaya ndak gila. Tapi itu sudah menjadi bagian masa lalu yang pernah singgah di hidupku. Jadi Bung Mike yang baik hati, tetap semangat, sehat, sukses, bahagia bersama keluarga tercinta, senantiasa diberkati Tuhan, amin. Tiga spesial, Bu Chan Aurina di Tataran, Ibu Natali di Palu, Ibu Seni di Tomohon. Semoga semuanya sehat, bahagia bersama keluarga masing-masing dan diberkati Tuhan, amin. Lagu Aku Tak Percaya dari Bob Tutupoli, Bung Mike, dan Kebanya, dan malam baik, God bless you. Oke, terima kasih buat Ibu Agnes ya, lagunya saya siapkan. Dan Ibu Agnes pengirim WhatsApp terakhir. Dan akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini. Lagu-lagu yang sudah hadir ya, melengkapi malam Anda dan yang akan hadir juga. Makasih juga yang sudah berbagi dengan Pro 1 ya. Oh, masih ada lagi ini dari Ibu Ratna Singkil. Oke, makasih Ibu Ratna. Selamat malam Bung Michael, Ibu Ratna Singkil, Bung Mike. Kalau Ibu Ratna, kenangan yang terakhir adalah bersama orang yang aku cintai ya. Lagi pergi makan di resto. Oh, gitu. Lagu malam ini judul Dalam Kerinduan. Dalam Kerinduan ini ada dua nih. Siapa nih? Maunya Betaria apa The Mercies? Oh, kalau The Mercies sudah turun tadi ya. Saya pilihkan dari Betaria Sonata aja. Oke, Ibu Ratna. Baik, dan selesai sudah ya untuk sesi line telepon, SMS, dan WhatsApp. Makasih yang sudah respon acara kita malam ini dengan topik kenangan terakhir dengan seseorang sebelum semuanya berubah. Iya, jadi sekali lagi ada kalanya kita memang tidak tahu ya bahwa ternyata sebuah pertemuan akan menjadi pertemuan terakhir. Entah dia berpindah tempatkah ya, atau terpisah karena pekerjaan dan sebagainya. Ya,
Ya, namun yang namanya kenangan terakhir itu bukanlah berarti akhir dari segalanya. Itu hanya sebagai halaman terakhir ya, yang pernah kita lewati. Ya, dan mungkin suatu hari nanti ketika kita menoleh ke belakang, kita akan mengerti. Dan setelahnya masih ada begitu banyak ya hal yang menunggu untuk kita lewati lagi. Saya Mike yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Selamat malam, terhibur bersama keluarga dengan lagu-lagu yang sudah terikhlas dan yang mau turun malam ini. Sekaligus mengakhiri program siar kita di kesempatan edisi siar hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Selamat malam dan tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita pun akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado, kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026 untuk siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk pagi hari ini, dan kami siap menemani Anda di dalam aktivitas, pekerjaan, dan apapun yang akan Anda lakukan di sepanjang hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Saya Iqra Rasul Mamuaya kembali hadir untuk Anda menemani suasana pagi hari ini di Manado pagi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi selamat pagi, salam sehat untuk Anda, salam bahagia dari kami yang ada di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Anda. Salam sukses. Dan untuk selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi untuk umat Kristiani di mana saja berada. Kidung pujian, dan sebentar kita akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Adaleno, STH, MPDK, Konselor. Dan kidung pujian akan hadir untuk Anda, Sekina, mengawali kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Bapa Engkau Sungguh Baik.
3: Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Mita telah hatu dengan indah pada waktunya. Di dalam Yesus ada sukacita. Dan selanjutnya kita nikmati berkat Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Delino, STH, MPDK, Konselor.
1: Radio Republik Indonesia berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Daleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan, Allah yang hidup yang sangat berkuasa di surga dan di bumi. Terima kasih oleh perkenananmu kami dijaga dan dibangunkan pagi ini. Kami akan melanjutkan tugas kami, tapi kami butuh firman-Mu sebagai penolong, penyemangat dalam kehidupan ini, tapi penuntun jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Kuduskan semua perangkat siaran kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami berdoa, mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan kuasa kasihmu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita membaca Zakaria pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Zakaria pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita, shalom, damai di hati. Tema kita adalah gembala yang dikeraskan. Pendengar yang diberkati Tuhan, bangsa Israel dan Yehuda sudah terbiasa melakukan apa yang disebut pelanggaran. Mereka melawan Allah dan melakukan yang jahat, padahal mereka sendiri telah menerima segala kasih karunia, berkat dan keistimewaan melebihi dari apa yang mereka harapkan dan butuhkan. Karena Allah memang sangat mengasihi mereka dalam segala hal dan dalam segala waktu, tempat dan caranya yang ajaib, heran dan dahsyat dan luar biasa. Mereka tegar tengkuk, gembala dan domba sama saja, sama-sama gemar berbuat dosa. Mereka menyembah berhala, berlaku tidak adil, dan mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Gembala berlaku curang kepada domba-dombanya. Domba-domba tidak menghargai gembalanya. Dan di antara para domba dan gembala saling menyakiti. Banyak kejahatan yang mereka lakukan. Gembala tidak lagi mampu menuntun dan memimpin domba-dombanya kepada hal yang benar. Mereka tidak dapat menjadi teladan yang baik kepada banyak orang. Justru mempertontonkan hal-hal yang jahat. Semua ini tentu menyakiti hati Tuhan. Maka mereka akan menerima hukuman berat dari apa yang mereka lakukan. Allah menyatakan penghukuman sesuai dengan pelanggaran dosa yang mereka lakukan. Nabi Zakaria sudah menasihati mereka agar bertobat dari kejahatannya dan berbalik kepada Allah, agar mereka hidup sesuai kehendak-Nya dan mendapat kasih karunia Allah sebagaimana sebelumnya. Bahwa jika mereka bertobat, bangsa dan mereka akan dipulihkan. Mereka dibebaskan dari tawanan dan akan dipulangkan ke negerinya sendiri. Sehingga mereka akan menikmati hidup yang bebas, bahagia dan penuh berkat dari Tuhan, serta kembali menjadi berkat bagi segala bangsa di seluruh dunia. Akan tetapi mereka berkeras kepala. Gembala-gembala itu tidak mendengarkan Allah. Mereka malah semakin jahat. Para gembala yang seharusnya mencari yang hilang, mengobati yang luka, menyembuhkan yang sakit, memelihara yang sehat, Justru mereka memakan yang gemuk dan menindas yang lemah, menyiksa yang tidak berdaya, serta memeras yang kaya. Gembala yang jahat merajalela. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi karena mereka sudah dikeraskan, bukan menjadi gembala yang baik. Mereka malah menjadi gembala yang pandir atau jahat. Mereka semakin tak terkendali dengan perilaku mereka yang jahat. Itulah sebabnya Allah sangat murka kepada mereka. Meski demikian, tidak membuat Zakaria berkecil hati. Dia tetapi tetap dengan gagah, berani menegur dan mengingatkan orang Israel, terutama para gembala, tetapi juga domba-domba, agar segera kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Sebab jika tidak, mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah, karena Allah akan menegakkan keadilannya tanpa kompromi. Allah meskipun maha pengasih, tapi juga maha adil. Maka gembala-gembala yang pandir akan segera menerima akibat pelanggaran dan dosanya. Kelakuan mereka yang jahat membuat mereka akan dihukum dan dibinasakan. Bangsa asing akan menyiksa dan menjajah mereka. Itulah sebabnya, karena kasih Allah yang memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya. Apalagi mereka adalah gembala yang harus menjadi pemimpin yang baik kepada masyarakat. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita adalah umat pilihan Allah yang telah ditetapkan untuk menjadi gembala bagi jemaat, umat, dan orang-orang di sekitar kita. Setidaknya menjadi gembala atas diri kita sendiri. Kita harus menuntun hidup kita dan banyak orang ke jalan yang benar. Tolonglah yang lemah, bimbinglah mereka hidup menurut kehendak Allah, lakukan segala yang baik, dan jadilah teladan kepada semua orang. Jadilah gembala yang baik, bukan gembala yang pandir. Jadilah berkat bagi semua orang. Dan kita yakin Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai, dan Tuhan pasti memberkati kita. Mari berdoa, terima kasih Tuhan. Tolonglah kami melakukan firman-Mu. Berkatilah terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karyawan Karyawati, bahkan para kru. Secara khusus hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Memberkati bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah. Dan memberkati aktivitas kami dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Dan kita diberkati oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK Konselor, di suasana pagi hari ini. Dan tetap lanjutkan kebersamaan di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 5:24 waktu Indonesia Tengah. Ada kirim-kirim pujian yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, ada kirim pujian dari Randy Lapian dengan Api Injil.

Iya, pendengar Prosatu Kanal, informasi dan inspirasi demikian Rahel Angela dengan Kubawa Syukurku. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda pendengar Prosatu Kanal, informasi dan inspirasi. Semoga kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa memuji nama Tuhan karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berjumpa selanjutnya dari Bruri Peso 5 dengan Ku Berbahagia.

0: percaya Tuhan kemenangan kita, berikan seorang sorak bagi dia.
1: Yeah.

0: tidak ada nama.
1: Ya, mendengar persatukan kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan kidung-kidung pujian yang sudah hadir untuk Anda di perjalanan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Kita jalan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Kami bisa melihat mana yang menjadi prioritas dihadapkan kepada kebutuhan masyarakat. Karena selain untuk membuka jalur transportasi yang menghubungkan antara dusun 1, dusun 2 yang ada di Desa Mengkang ini.
0: Pendengar, ikutilah Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Senin 10 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil meraih predikat opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia.
2: Provinsi Sulawesi Utara meraih capaian positif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil meraih nilai 84,18 dengan predikat opini kualitas tinggi serta dinyatakan bebas dari maladministrasi. Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan entry meeting opini Ombudsman RI dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026 yang berlangsung di ruang Mapalus kantor Gubernur Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Evaluasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025 membuahkan hasil membanggakan dengan raihan nilai 84,18 dan berhak atas predikat opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi.
4: Kepada seluruh pemerintah daerah dan instansi vertikal, mari kita padukan langkah dan satukan persepsi, mari kita manfaatkan entry meeting ini untuk memperkuat sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia demi mewujudkan pelayanan publik yang makin prima, adil, transparan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Utara.
2: Gubernur Sulawesi Utara mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan administrasi vertikal untuk menyatukan langkah serta memperkuat sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin prima, adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara. RRI Manado, Miki Kodowati, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, PHBS, pencegahan penyebaran jentik nyamuk akan lebih efektif dan efisien.
5: Nyamuk adalah larva nyamuk yang hidup di air dan menjadi target utama dalam upaya pencegahan penyakit berbahaya seperti demam berdarah. Jentik merupakan fase kedua dalam siklus hidup nyamuk setelah telur dan sebelum menjadi pupa dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui gerakan 3M+ menjadi kunci utama dalam memutus siklus hidup nyamuk. Dr. Yusuf Rio Nenggolan, Kepala Puskesmas Tatelu, menjelaskan, perkembangan jentik nyamuk jika tidak diantisipasi dapat berdampak pada penyebaran sejumlah penyakit berbahaya termasuk di lingkungan sekitar.
6: Atau yang hobi, kalau orang Sulut, orang Manado itu hobi piara ayam. Itu tanpa makanan ayam, juga piara burung. Itu kadang-kadang orang sesudah kadar air minum ternak hewan habis, cuma aja tambah. Idealnya itu ambil, buang, ganti. Karena jentik yang ada di situ masih ada. Sedangkan setelah kita itu keluarkan airnya, buang di tempat yang aman, yang harusnya itu bukan buang.
5: Jentik nyamuk terutama Aedes aegypti berperan sebagai vektor atau pembawa virus penyebab penyakit berbahaya tersebut. Keberadaan jentik nyamuk meningkatkan resiko penularan penyakit demam berdarah, malaria, chikungunya, dan juga Zika. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyebut TIF jadi motor kebangkitan ekonomi kreatif Sulawesi Utara.
7: National Flower Festival 2026 kembali menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi pariwisata, ekonomi kreatif sekaligus peluang investasi di Sulawesi Utara kepada dunia. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan, TIFF tahun ini menjadi istimewa karena memasuki edisi ke-14 dan tetap konsisten masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026.
8: Bunga-bunga segar yang melimpah di kota Tomohon hari ini menjadi wujud nyata dari kemakmuran alam, kreativitas masyarakat, serta kedaulatan karya anak bangsa di daerah yang turut berpartisipasi dalam memperkuat perekonomian Indonesia serta mendukung pembangunan yang berkeadilan.
7: Ia menilai TIFF tidak hanya menjadi festival bunga dan pariwisata, tetapi juga menjadi motor kebangkitan ekonomi kreatif masyarakat. Dampaknya dirasakan secara langsung oleh berbagai sektor, mulai dari petani bunga, pengrajin, dekorator, pelaku kuliner, perhotelan, hingga transportasi. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, Kodim 1303 Bolmong berhasil membangun 13 jembatan Garuda yang menghubungkan antar desa di Bumi Totabuan.
9: Di Bumi Totabuan, jembatan Garuda berupa jembatan beton dan jembatan gantung berhasil membantu kelancaran mobilitas warga, angkutan hasil bumi pertanian, serta meningkatkan distribusi logistik ke daerah pelosok. Dandim 1303 Bolmong Letkol Infantri Manasel Lomo mengatakan, lokasi pembangunan jembatan merupakan masukan dari pemerintah serta aspirasi masyarakat.
1: Kebetulan untuk titik-titik sasaran jembatan ini, kami dapatnya juga dari pemerintah daerah yang dikirim langsung kepada Kementerian Dalam Negeri, kemudian dikembalikan lagi kepada Angkatan Darat untuk dilaksanakan survei. Nah, dari hasil survei itu, kami bisa melihat mana yang menjadi prioritas dihadapkan kepada kebutuhan masyarakat. Karena selain untuk membuka jalur transportasi yang menghubungkan antara dusun 1, dusun 2 yang ada di Desa Mengkang ini juga dibutuhkan untuk membantu proses distribusi logistik, kemudian sebagai sarana transportasi. Kebetulan di belakang kami di dusun 2 sana itu ada tempat objek wisata, Pak.
9: Sejak program Garuda bergulir, Kodim 1303 Bolmong telah membangun 13 jembatan yang sangat membantu masyarakat secara kebutuhan maupun perekonomian. Bahkan saat ini Kodim sedang merampungkan jembatan Garuda tahap 6 di Desa Mengkang, Kecamatan Lolayan yang membentang di atas aliran sungai. Pembangunan jembatan di Bolmong merupakan bagian dari program pembangunan 5.000 jembatan Garuda di tanah air oleh Presiden Prabowo untuk mempercepat konektivitas antar wilayah. Audi Gandores melaporkan.
0: Pendengar, Wamen Aircraft RI berharap TIFF ke depan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke Tomohon.
7: Wisatawan domestik untuk datang ke Tomohon. Menurutnya, bunga yang menjadi ikon utama festival memiliki makna universal sebagai simbol cinta.
10: Saya berharap ke depannya kita bisa melihat lebih banyak lagi teman-teman dan turis-turis dari asing dan dari mancanegara dan dari domestik yang datang ke sini. Mari kita bersama-sama menjadikan Tomohon suatu kebanggaan untuk Indonesia. Akhir kata, bahwa bunga merupakan simbol cinta. Jadi yang paling penting dari Tomohon bukan hanya membawa bunga segar, tapi membawa cinta ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia.
7: TIFF diharapkan tidak berhenti sebagai perhelatan tahunan, tetapi menjadi pengungkit ekonomi daerah sekaligus pintu masuk bagi semakin luasnya promosi pariwisata dan investasi Tomohon serta Sulawesi Utara ke tingkat nasional dan internasional. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Momoya, selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, mendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Ari Lasso. Iya, 2D masih ada. Oke, dan tetap bersama kami di persatukan informasi dan inspirasi. Selanjutnya ada Ari Lasso dengan Mengejar Matahari.

0: Banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablon buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Eh, jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintanya baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi demikian EB3 dengan hasratku. Dan selanjutnya kami sampaikan berita pemberitahuan putusan berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Christine Natalia Derono, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat dahulu beralamat di Kelurahan Girian Indah Lingkungan 2, RT 002, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat dalam perkara antara Rafli Yulio Sudarsono sebagai penggugat lawan Christine Natalia Derono sebagai tergugat. Isi berita, diberitahukan kepada saudara bahwa perkara perdata nomor 246/PDT.G/2025/PN.BIT telah diputus pada tanggal 24 Juli 2026 dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan fair stack. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Yan Silvianus Koraa, PR, pada tanggal 30 Desember 2021 sesuai kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 31 Desember 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan anak penggugat dan tergugat yang bernama Alona Benedicta Sudarsono berada dalam pengasuhan penggugat dan tergugat, serta penggugat dan tergugat berkewajiban untuk bertanggung jawab memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut sampai kedua anak tersebut mandiri dan dewasa menurut hukum. 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung selaku UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan selaku UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian terjadi serta mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu. 6. Memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung selaku UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan selaku UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian terjadi paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.425.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Sudah bertanda jurusita Noval LT Tamaka. Demikian informasi untuk Anda pendengar yang sudah kami sampaikan berita pemberitahuan putusan. Dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Ahmad Albar dengan Langkahkan Pasti. Dan waktu di studio kami pukul 6.41 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami telah tersambung dengan Ibu Ika Ainun Tajaila dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara untuk menyampaikan perakiran cuaca dan tinggi gelombang laut untuk 1x24 jam. Selamat pagi Ibu Ika.
1: Ya. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi.
0: Ya. Iya.
2: Ya, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Lalu selanjutnya untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau mencapai 45 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini gelombang tinggi, waspada angin kencang dan tinggi gelombang berkategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan di Laut Maluku. Lalu untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi, lalu di perairan utara Sulawesi Utara dan di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter. Lalu untuk perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, serta di Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk selanjutnya, air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 15.40 WITA dan pukul 4.10 WITA esok hari. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 11.30 WITA dan 21.30 WITA. Lalu untuk pendengar setia RRI, saat ini di Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino berkategori kuat, sehingga kondisi kemarau lebih sering, maksud saya lebih kering dari normalnya. Untuk masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Lalu jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Lalu untuk masyarakat juga dihimbau agar menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama kemarau. Lalu untuk bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG, dikarenakan adanya angin kencang selama musim kemarau ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut, saya Ika kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih ya Ibu Ika Ainun Tajala yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan tinggi gelombang laut. Terima kasih kembali Ibu Ika dan selamat beraktivitas. Iya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Ika, selamat beraktivitas kembali dan sukses untuk Anda. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian tadi Anda ikuti penyampaian perakiran cuaca untuk hari ini dan besok hari 1x24 jam bersama Ibu Ika Ainun Tajala dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara. Ya, pendengar, saat ini waktu di studio kami pukul 6.45 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda dan selamat memulaikan aktivitas Anda atau juga dalam persiapan Anda ya. Semoga persiapan yang baik akan membawa ke akhir yang baik juga.

Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi demikian yang hadir untuk Anda dari Dewa 19, kamulah satu-satunya. Oke, selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda yang saat ini akan mempersiapkan diri melaksanakan berbagai aktivitas Anda di hari ini ya. Kata orang di hari Senin banyak tugas, banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Karena memang beberapa hari Anda menikmati suasana liburan dan kembali ke tugas awal ya. Oke, semangat, tetap semangat untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sebuah informasi untuk Anda ya, dari Kota Bubagu, insiden naas pada kejuaraan balap TDR Drag Bike Kota Bubagu Championship 2026 tercatat sudah menewaskan 7 orang. Selain itu terdapat 9 orang yang masih mendapat penanganan medis karena mengalami luka berat. Kejadian tragis ini berawal saat pebalap dari tim Pangeran 05 Megjo Tian Gantung turun pada kelas Free For All menggunakan mobil Honda Jazz. Ia melaju normal di lintasan hingga mendekati garis finish tanpa terlihat adanya kendala pada mobil. Namun setelah melewati garis finish dan memasuki area pengereman sekitar 100 meter, mobil tersebut mengalami crash dan keluar dari lintasan. Mobil kemudian menabrak sejumlah penonton yang berada pada sisi lintasan yang berada di ruas jalan AP Mokoginta, Kelurahan Upai, Kecamatan Kota Bubagu Timur. Benturan data tersebut menyebabkan sejumlah penonton menjadi korban. Sebelumnya data awal menyebutkan 5 orang meninggal dunia dan 10 lainnya mengalami luka berat. Namun sekitar pukul 21 WITA jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 7 orang. Ketua Panitia Open Turnamen TDR Drag Race Drag Bike Kota Bubagu Championship 2026 Lucky Sugeha menyatakan siap bertanggung jawab atas dampak kecelakaan tersebut. Lucky mengatakan panitia juga siap menanggung biaya pengobatan para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ia juga menyampaikan penyesalan atas insiden yang menyebabkan sejumlah warga meninggal dunia dan mengalami luka-luka. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Ari Lasso dengan Badai Pasti Berlalu. Ya, pendengar, kabar duka menyelimuti warga Sulawesi Utara, terutama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Dinas Perkebunan Sulut Darwin Muksin, Esos MM, dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu 8 Agustus 2026 saat berada di Kota Tomohon dalam rangkaian pelaksanaan Turnamen of Flowers TOF 2026, salah satu agenda utama Tomohon International Flower Festival TIF 2026. Informasi yang diperoleh menyebutkan Darwin mengalami kondisi darurat medis ketika menjalankan tugas di sela-sela kegiatan TOF 2026. Ia kemudian mendapatkan pertolongan medis dan dilarikan ke Rumah Sakit Bethesda Tomohon untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kabar meninggalnya birokrat Pemprov Sulut tersebut dibenarkan sejumlah pejabat Pemprov Sulut yang berada di lokasi kegiatan. Sebelum mengalami kondisi darurat, Darwin diketahui mengikuti rangkaian kegiatan TOF 2026 bersama Gubernur Sulawesi Utara Majen TNI Julius Salvanus SE. Darwin selama ini dipercaya memimpin Dinas Perkebunan Sulut dan menjalankan tugas pemerintahan di bidang perkebunan. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita. Menjaga tanah yang menjadi identitas kita. Dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Iya, yeah, pendengar prosatukanlah informasi dan inspirasi. Demikian Ungu Apa Sih Maumu. Setelah itu ada Project Pop dengan Together Hamburgers. Sambil kita jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita akan jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni menjaga kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk